0: susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2020. 2021. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali, karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap. Selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para jalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Target di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlalu Lintas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek

0: kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari saat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2 September 2026. Dan untuk Anda yang mengikuti kabar Aceh pagi hari ini, tentu Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tentu nanti teman-teman akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan sebelum saya sapa untuk rekan-rekan semuanya, saya coba update dulu informasi perkembangan cuaca. Saat ini sudah terhubung bersama perkawan Nafrida yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Nafrida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Sedia. Baik, Kak Nafrida, boleh disampaikan untuk update atau perakiran cuaca Provinsi Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026.
1: Ya, baik. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra radar cuaca kami di wilayah Provinsi Aceh, secara umum pagi ini cerah berawan. Lalu diperkirakan untuk menjelang sore hari hingga malam hari nanti cukup merata potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, lalu Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bendar Meriah, Gayo Luas, Langsa, Pidi, Tubulu Salam, Simelu, dan juga wilayah Nagan Raya. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatannya berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Potensi angin kencang hari ini terdapat di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, dan juga wilayah Pidi. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter. Berada di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga di perairan selatan Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Lalu terakhir untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 55 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Lok Dumawe, dan juga wilayah Tubulu Salam. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Nafrida untuk informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, hari ini sepertinya lebih sejuk dibandingkan sebelumnya. Untuk beberapa hari ke depan, bagaimana potensi cuaca, Nafrida? Apakah ada potensi cuaca ekstrim?
1: Baik, dimulai hari ini hingga khususnya 3 hari ke depan hingga tanggal 4 September nanti, ini memang di Provinsi Aceh diperkirakan hujan cukup intens dan merata begitu Bang, di kategori sedang hingga lebat di Provinsi Aceh.
0: Baik, oke, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini Nafrida. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, sudah kita simak informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Sepertinya yang kita nantikan akan segera tiba ini ya. Oke, ada teman-teman yang sudah bergabung, ada Yana di Sabang, Bung Karno di Melabo, di Takengon ada Bang Budi, terus di Loksmawe ada Kak Yuna Arya. Dan di Singkil kita masih menunggu untuk bergabung pagi hari ini. Saya ke Sabang dulu karena kemarin Sabang terakhir ya. Jadi hari ini Sabang dulu deh. Sabang, apa kabar pagi ini Kak Yana?
2: Iya, alhamdulillah Sabang baik, Bang.
0: Baik ya.
2: Iya, ada mendung juga ini, Bang.
0: Iya, sepertinya kita mendung ya.
2: Hujan ya, Bang ya.
0: Insyaallah. Oke, okay. Ada kabar apa dari Sabang, Kak Yana? Silakan.
2: Iya, Bang. Terima kasih, Bang Dimas. Selamat pagi kita teman semua di Korwil 17 Aceh ya. Ada Bang Karno di Melabur, Kak Yuna Ari di Kemismawe, ada Bang Budit di Kakengon, dan juga Singkil bergabung. Bang Kipas juga di Bandar Aceh. Informasi dari Sabang, pemerintah Kota Sabang memantapkan persiapan Aceh Kulinary Festival 2026 dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Nah, festival tersebut juga diarahkan menjadi momentum promosi pariwisata Sabang, sekaligus memperkenalkan kuliner lokal dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada para pengunjung. Nah, Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Norman, memimpin rapat koordinasi persiapan Aceh Culinary Festival 2026 di Ruang Rapat Asisten 2 Sekda Kota Sabang kemarin ya. Dan rapat ini membahas kesiapan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan festival, mulai dari pariwisata, perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga kelautan. Nah, Andri mengatakan bahwasanya koordinasi lintas sektor ini diperlukan sejak awal agar festival tidak hanya menjadi agenda kuliner, tetapi juga mampu memberikan ruang promosi bagi berbagai potensi daerah. Menurutnya, kekayaan kuliner lokal ini perlu dipadukan dengan potensi pariwisata dan juga produk UMKM, sehingga kehadiran pengunjung selama festival ini dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Sabang. Dia juga mengatakan bahwasanya sektor pertanian dan juga kelautan memiliki peran dalam mendukung ketersediaan bahan baku pangan lokal, sementara Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan menyiapkan keterlibatan pelaku UMKM dan juga penguatan promosi. Potensi kuliner khas Sabang ini dinilai itu dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung, serta juga produk UMKM-nya diharapkan mendapatkan ruang lebih luas untuk diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Selamat bergabung, Bung Mulyadi. Tadi agak susah masuknya ya.
3: Susah masuknya, Bung Dimas.
0: Mungkin pintunya yang agak kekecilan kali ya, atau badannya yang sudah semakin besar ini. Oke, saya ke Melabu, ada Bung Karno di Melabu. Pagi ini apa kabar, Bung Karno?
4: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
0: Sehat ya, suaranya juga bagus pagi ini ya.
4: Ya, harus bagus lah.
0: Bagaimana cuaca di Melabu malam tadi, hari ini bagaimana?
4: Oke, cuaca mendung. Saya nggak keluar-keluar soalnya tadi. Agak mendung ya. Tapi semalam sempat hujan di Melabu, sempat hujan.
0: Oh, semalam sempat hujan, alhamdulillah ya.
4: Ada kapas, tapi lumayan lah bisa menyejukkan suasana pagi ini begitu.
0: Benar, kami masih menunggu nih Banda Aceh besar nih. Ada kabar apa dari Melabu, Bung Karno, silakan.
4: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang memandu kabar Aceh pagi ini. Ayana di Sabang, akan ada Bang Budi di Singkil, ada Bang sahabat kita nih, ada laman ya gak jaringan juga kurang baik di sana ya. Oke, Bang Mulyadi ya. Kemudian ada Kak Yuna di Kursal ya. Baik, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, teman-teman pendengar dan juga pemirsa serta sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Pro 1 di Provinsi Aceh pagi ini, soal Pemkab dan Bulog Sidak Pasar Binausaha Melabu. Jadi Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanowar, itu bersama Kadis Pangan, kemudian ada juga Kadis Perindakop UMKM serta Bulog, itu kemarin melakukan sidak di Pasar Binausaha Melabu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanowar mengatakan sidak pasar yang dilakukan oleh pihaknya kemarin ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau dan juga mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Jadi secara umum dari beberapa bahan kebutuhan pokok terpantau yang mengalami kenaikan adalah harga ayam broiler. Sementara untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar, di mana Pemkab juga memberikan toleransi harga yaitu 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan. Dan saat ini memasuki musim panen sehingga harga beras cenderung menurun begitu. Di samping itu harga telur juga masih dalam batas wajar di kisaran harga Rp49.500 per papan dan dijual rata-rata itu Rp52.000 per papan. Jadi harga komoditi lainnya seperti cabai merah itu dijual di harga Rp52.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Pemkab Aceh Barat akan terus mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk bisa mematuhi ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada beberapa komoditi yang telah ditetapkan dari harga eceran tertinggi dengan batas toleransi tentunya. Untuk menstabilkan harga, ada beberapa instrumen yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya melakukan sidak di pasar murah. Dan saat ini Pemkab sedang melakukan subsidi khusus untuk gula pasir, yaitu sebanyak kurang lebih dari 40 ton begitu. Untuk dialog pagi hari ini, teman-teman dan pendengar dan pemirsa juga di program Lampu Menyapa, nanti kita akan mengangkat tema soal penanganan TBC di Aceh Barat. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni Eskep MKM. Kita ajak pendengar nanti bisa ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Bang Limas dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabu saya langsung ke Singkil deh, lebih dekat ya. Apa kabar Bung Mulyadi Simanjuntak pagi ini, sehat ya? Aduh, ini udah semangat ngomong tapi suaranya nggak ada, gimana sih? Tolong dong Bang Mulyadi. Masih di mute itu?
5: Halo.
0: Oke, okay, baik. Kabar leh?
5: Kabar baik ini, Bung Limas.
0: Kabar baik ya?
5: Nama saya Darang Tupa ya?
0: Gimana? Ya. Tidak, saya tidak akan lupa. Oke, Bun Juntak, Singkil bagaimana?
5: Singkil, alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah berawan. Dan sebelum itu, ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Koron 17 Depan 1 pagi hari ini. Informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait bakti sosial untuk hewan di Aceh Singkil dan arsip ke panti asuhan. Pada Jumat pagi 8/2016 terasa berbeda di panti asuhan Putri Aisyah Desa Gunung Lagan Aceh Singkil. Tawa anak-anak pecah saat polwan dari jajaran Polres Aceh Singkil berseragam coklat khas datang membawa kardus sembako, bukan razia ya, ataupun bukan patroli. Hari itu polwan Polres Aceh Singkil datang sebagai kakak dan ibu. Momentum tepat 1 September 2026, polisi wanita Republik Indonesia ataupun polwan genap berusia 78 tahun dan dalam merayakan polwan Polres Aceh Singkil memilih cara paling sederhana berbagi ke panti asuhan. Pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hari itu rombongan polwan tiba. Mereka tidak hanya menurunkan beras, minyak, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menurunkan senyum, pelukan dan waktu untuk berinteraksi dengan mendengarkan cerita anak-anak panti dan pengurus panti. Bakti sosial ini bukan seremoni di panti tersebut, suasana terasa hangat bagi mereka dan hari jadi polwan ke-78 bukan hanya soal mengenang sejarah panjang pengabdian perempuan di Korps Bayangkara ini, tentang membuktikan bahwa Polri hadir untuk paling dekat dengan masyarakat. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH mengatakan bakti sosial di hari ulang tahun polwan merupakan wujud kehadiran polwan di tengah masyarakat. Dituturkan Kapolres Joko Triyono, Polwan sebagai bagian Polri terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pada pagi itu janji itu ditepati dan bantuan sembako diserahkan langsung ke pengurus panti. Tetapi yang lebih penting, interaksi tercipta, tidak ada jarak antara aparat dan warga. Melalui momentum hari jadi ke-78 Polwan Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mengabdi, melayani, melindungi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena ternyata melindungi negeri juga bisa dimulai dari melindungi senyum seorang anak di Panti Asuhan. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
0: Siap. Terima kasih Bu Mulyadi. Di Singkil kemarin siapa kemarin? Yang bertugas kemarin Bu Muksin, katanya sore-sore sana memang hujan ya?
5: Sore-sore, ya hujan.
0: Baik, oke. Dari Malabo kita ke Kayuna di Losmawe. Apa kabar pagi ini Kak Yuna?
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
6: Bergema ya.
0: Apa kabar pagi ini? Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat, dan cuaca sepertinya sama semua kita ya, se-Aceh. Mendung semua.
0: Sepertinya begitu ya.
6: Okay, tapi bukan karena... berarti ini suara Yuna masih kedengeran?
0: Dengar dong.
6: Dengar ya. Baik. Hari ini cuaca mendung, dan dari kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang, namun tidak lama, durasinya singkat. Tapi masih juga kami harapkan hujan hari ini turun, karena beberapa hari yang lalu juga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi. Nah, kita harapkan hujan turun di hari ini, walaupun tidak disertai dengan angin kencang, cukup dengan hujannya tadi.
0: Iya, benar sekali. Apalagi tadi dari BMKG juga menyebutkan titik panas lumayan banyak juga ya.
6: Iya, ini kan berpengaruh ke ini ya. Maksudnya titik panasnya ada, tapi hujannya juga ada. Jadi biar merata semuanya, kita turun hujan hari ini.
0: Amin. Oke, ada kabar apa dari Halo Sumawe? Silakan.
6: Baik Bang Dimas, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di Sabang, Singkil, Takengon, Laboh, semuanya pendengar kami yang juga sedang menyaksikan kami di YouTube RRI. Untuk kabar Aceh hari ini berkaitan dengan cuaca juga ternyata mempengaruhi harga ikan di Kota Losmawe yang mengalami kenaikan dalam satu minggu terakhir ini. Kondisi terutama terjadi pada komoditas ikan tongkol yang menjadi salah satu ikan yang paling banyak dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat, sehingga berdampak terhadap aktivitas melaut dan juga hasil tangkapan nelayan. Ada salah seorang penjual ikan di Desa Ujung Blang, Banda Sakti Losmawe, yang mengatakan bahwa harga ikan ini mulai naik dirasakan satu minggu terakhir, dan juga untuk jenis ikannya selain tongkol, ini memang ikan tongkol yang paling banyak, ikan tuna juga. Dan kenaikan harga ini berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Selain angin kencang, juga sesekali hujan turun walaupun dengan durasi singkat, namun disertai dengan petir. Nah, akibatnya jumlah ikan yang berhasil ditangkap menjadi lebih sedikit dan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan di tingkat pedagang. Untuk harganya sendiri naik, ada yang paling murahnya itu Rp10.000 dari harga Rp35.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp45.000. Ada yang naik hingga 29% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dan informasi selanjutnya juga mengenai hari ini Hardikda ya, jatuh pada 2 September, Hari Pendidikan Daerah. ini nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi. Kami akan angkat tema Hardikda mendorong pendidikan yang berkualitas. Nanti kami hadirkan dua orang narasumber, salah seorang tokoh masyarakat, dan juga kami hadirkan Rektor Universitas Malikul Saleh yang akan memberikan semangat untuk generasi muda kita untuk bisa bersaing di tingkat global, di tingkat pendidikannya. Begitu Bang Dimas dan rekan-rekan di seluruh Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Los Mawai. Kita ke Takengon, ada Bang Budi di Takengon. Apa kabar pagi ini Bang Budi?
7: Alhamdulillah kabar baik Bang Dimas. Cuaca kabar juga cukup cerah pagi ini di Takengon, walaupun memang sangat berdebu ya, karena memang udah beberapa hari kebelakang ini gak ada turun hujan. Apalagi event Pacuan Kuda kemarin hari Sabtu, hari Minggu tuh saking panasnya, debunya luar biasa sekali di sana waktu event Pacuan Kuda hari Sabtu Minggu kemarin itu.
0: Karena terlalu kering begitu ya?
7: Tidak ada hujan, debu luar biasa pokoknya, ditambah penontonnya membludak juga Pacuan Kuda kemarin. Luar biasa.
0: Tapi malam tadi sempat hujan juga atau enggak nih?
7: Di sini hujannya lucu, kadang mau cuma 5 menit 10 menit dah berhenti, 5 menit 10 menit dah berhenti, cuman sekedar membasahi jalan aja gitu.
0: Gak apa-apa Bang, kalau lucu diketawain aja.
7: Siap.
0: Ada kabar apa dari Takengon Bang Budi, silakan. Siap,
7: terima kasih. Dari Takengon singkat saja, Bupati Aceh Tengah Hail Yoga ini resmi menunjuk Dr. Andes Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten setempat. Penyerahan surat perintah tersebut berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Penunjukan ini tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026 lalu. Alam Suhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursid ini memasuki masa pensiun atas permintaannya sendiri terhitung mulai 1 September kemarin. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan juga prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Nah, penyerahan surat tugas tersebut juga turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Demikian, singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Kalau dari Banda Aceh, satu saja informasi terkait Polsek Pekanbada menelusuri temuan tulang belulang yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh Besar, dan ini sempat viral di media sosial. Dan lokasi penemuan berada di pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Kapolsek Pekanbada Ibtu Srianto mengatakan berdasarkan keterangan perangkat Gampung dan masyarakat, tulang belulang tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan menurutnya, kawasan itu dulunya merupakan daratan dan perkebunan kelapa yang juga terdapat pemakaman lama. Dan namun abrasi dan perubahan bentang alam setelah tsunami menyebabkan sebagian kawasan tersebut berubah menjadi perairan. Dan saat air laut surut atau terjadi abrasi, material dari bekas kawasan pemakaman termasuk tulang belulang dapat muncul ke permukaan. Dan polisi memperkirakan masih ada kemungkinan ditemukan tulang belulang lainnya di kawasan tersebut. Dan Polsek Pekanbada mengimbau masyarakat yang menemukan benda mencurigakan atau diduga berkaitan dengan pemakaman lama agar segera berkoordinasi dengan perangkat Gampung maupun pihak kepolisian. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, karena ini memang sempat viral juga kemarin di media sosial begitu ya. Dan untuk dialog dari Sabang kita pagi ini, ya Kak Yana,
2: Iya, Bang, benar.
0: Apa yang akan dibahas nanti?
2: Oke. Untuk nanti jam 9 itu temanya dengan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Narasumbernya ada dua, ada Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu dan ada Sekretaris Kementerian Pangan Kota Sabang Widya MSM. Itu Bang Ines.
0: Baik, nanti juga dipandu sama Kayana ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Oke, baik, kita akhiri ya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas.

Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pekan Gebiar kedua di Aceh Tengah resmi berakhir Selasa 1 September kemarin. Kegiatan yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga mahasiswa itu ditutup dengan pembagian hadiah kepada pemenang lomba. Direktur Eksekutif LSM Libga Sunardi Gustiawan mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang tahun ini memasuki edisi kedua. Menurutnya

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Ya, selamat pagi pendengar, Anda mengikuti Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk informasi di antaranya pendengar. Ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh mengerahkan tim untuk mencegah interaksi negatif gajah Sumatera dengan masyarakat di kawasan Buter, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Langkah ini dilakukan setelah seekor gajah dilaporkan mengejar warga yang sedang berada di kebunnya. Warga berhasil menyelamatkan diri dari kejaran swasta liar dilindungi tersebut. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengatakan diperkirakan terdapat 3 ekor gajah di lokasi. Salah satunya diduga gajah jantan remaja yang sedang mengikuti jalur jelajahnya hingga mendekati aktivitas masyarakat. Saat ini tim BKSDA Aceh bersama aparat dan mitra berjaga di lokasi serta menggiring kawanan gajah tersebut kembali ke kawasan hutan untuk menjauh dari pemukiman warga. Demikian Lintas Informasi pagi ini, ikuti terus program selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
3: Cari di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Iya.
4: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin. License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Intermezzo.
7: Cep,
8: apa Cep?
7: Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
8: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
7: Apa beda unta sama kangkung?
8: Apa ya Cep ya?
7: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
3: Intermezzo.

Ya masih bersama Yasman di Redlu Menyapa Pagi ini pendengar di RRI Rimba Raya 50,1 FM buat Anda yang sedang bersiap bekerja, membuka usaha, menuju kebun, kemudian ada yang mengantarkan anaknya sekolah ataupun sekedar menikmati kopi pagi di rumah. Pendengar, semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk segala aktivitas kita tentunya, dan tentu saja semangat pagi akan terasa semakin lengkap ya dengan musik rock cover pilihan tentunya. Dan kita lanjutkan lagu berikutnya pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 50,1 FM.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: FYI, for yay info.
4: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Ah, biar itu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
3: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita dalam program ini pendengar. Dan sebagai penutup hadir kembali dua lagu ke ruang dengar Anda, rangkaian lagu rock cover yang akan menemani Anda hingga promosi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Eren dengan Takkan Pisah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Anda mengikuti Cek Fakta di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Cronbeck Hoax ID, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, kemudian alamat, nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerima, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi PIP kemendikdasmen.go.id. Baik pendengar, demikian untuk informasi kami sampaikan. Ikuti terus program selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 maupun di 0821-6585-4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu.

0: Benarkah Anda berpikir?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: FYI for Yay Info. Hap, satu, dua,
7: tiga. Cari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
8: Enak banget.
0: Seger gak?
8: Seger banget.
0: Mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
0: iya.
8: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
0: Oh,
8: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
0: Ya.
8: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
9: In intermezzo.
10: Cep,
9: ada tebakan lagi.
11: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
9: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
11: Apa ya?
9: Apa?
11: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
9: Dok Acin jawabannya.
0: Wow. In intermezzo.

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Dan saya Esman masih menemani aktivitas Anda. Sebuah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, kemudian aspirasi, pertanyaan maupun keluhan yang berkaitan dengan berbagai persoalan di lingkungan sekitar Anda. Tentunya kami percaya setiap keluhan yang disampaikan dengan baik adalah bagian dari upaya mencari solusi, pendengar ya. Untuk Anda yang mempunyai persoalan keluhan terkait pelayanan publik, kami nantikan sampaikan saja melalui WhatsApp pendengar. Bisa dihubungi kami di 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda, ceritakan persoalannya yang jelas, dan kami akan berupaya menyampaikan kepada pihak atau instansi terkait. Namun tentu pendengar, mari kita sampaikan setiap persoalan dengan bahasa yang santun, berdasarkan fakta dan tidak mengandung fitnah maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, sebelum kita memasuk ke ruang aspirasi masyarakat, pendengar, kita awali pagi ini dengan dua lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: by Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for yay info.
2: Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
3: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
4: Walah.
2: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
9: Iya. sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
9: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
9: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
10: Kilau Pancasila,

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung waktu di kesempatan hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia bersama RRI Rimba Raya. Saya Asman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam tadi, pendengar. Dan jangan lupa jika ada keluhan, ya pendengar, aspirasi, informasi, ataupun persoalan di lingkungan Anda yang membutuhkan perhatian, sampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Nah, pendengar, sampaikan keluhan Anda, kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Tetap sampaikan dengan santun berdasarkan fakta dan juga bertanggung jawab. Nah, pendengar, saya Asman pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 FM. Karena dari radio kita mendengar suara masyarakat dan bersama kita mencari solusi. Setelah ini akan hadir Kang Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Asman pamit. Tetap dengarkan terus RRI Rimba Raya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, seluruh pendengar RRI Rimba.

0: Ya, selamat datang kembali dalam program Sanksi, ruang kita untuk melihat berbagai persoalan sosial dan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus mencari pemahaman dan solusi bersama ya. Oke, baik pendengar, hari ini kita mengangkat tema yang mungkin terdengar sederhana tetapi sungguh sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu yang enak sesaat tetapi bisa merusak selamanya. Pendengar, tentunya ada kesenangan yang berlangsung beberapa menit, beberapa jam, atau mungkin beberapa hari, tetapi akibatnya bisa bertahun-tahun, bahkan menghancurkan masa depan. Misalnya narkoba, berawal dari rasa ingin tahu, ajakan teman, atau keinginan mencari pelarian. Tetapi ketika seorang terjerumus, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan, melainkan keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan masa depan. Begitu juga dengan judi, pendengar, iming-iming mendapatkan uang dengan cepat sering membuat orang lupa bahwa kerugian yang datang bisa jadi jauh lebih besar. Dari sekedar mencoba bisa berubah menjadi kebiasaan, utang, konflik keluarga, hingga persoalan hukum. Dan satu lagi godaan yang tak kalah berbahaya yaitu korupsi. Ketika kesempatan datang dan seseorang berpikir tidak akan ada yang tahu atau saya hanya mengambil sedikit, disitulah persoalan besar bisa dimulai. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga tentang mengapa seseorang bisa tergoda, bagaimana mengenali bahayanya, dan bagaimana hukum melihat persoalan tersebut. Untuk membahasnya, pendengar, dalam program kali ini ya, telah hadir bersama kita, dosen muda kita, dosen kebanggaan kita, yaitu Mudpar Alianur, yang merupakan seorang advokat sekaligus dosen IAIN Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi bang. Apa kabarnya ini? Sehat-sehat ya. Oke. Baik-baik, untuk tema kita kali ini, Bang. Ini kan tentang yang enak sesaat tapi bisa merusak selamanya. Ya, ini dampak daripada narkoba, judi serta godaan korupsi. Kemudian kalau kita melihat tema ini bang, dari perspektif hukum dan sosial, mengapa sesuatu yang terlihat menyenangkan atau menguntungkan dalam waktu singkat justru bisa membawa konsekuensi yang panjang nih bang?
1: Terkadang begini ya, karena sesuatu yang cepat itu habisnya juga akan cepat.
0: Iya. Yeah.
1: Contoh misalnya seperti judi tadi kan, itu kan istilahnya kita mempertaruhkan yang sedikit tadi bisa menjadi banyak. Nah, karena tadi kurang puas rasanya, oh ini perlu tambah, tambah dan tambah terus, tiba-tiba nanti sudah habis dan hilang gitu. Nah, makanya ini menjadi hal yang penting agar tidak merusak generasi bangsa.
0: Oke, baik bang. Kalau kita melihat, kalau kita berbicara tentang narkoba ya, apa sebenarnya membuat seorang begitu mudah tergoda untuk mencoba, terutama ketika awalnya hanya karena rasa penasaran atau mungkin ajakan teman atau tantangan daripada lingkungan ini, bang?
1: Baik, yang pertama tentu saja faktor lingkungan ya. Lingkungan itu bagaimana di situ tadi ada teman, ajakan teman ya,
0: yeah.
1: Coba dulu sedikit begitu kan. Nah ternyata mungkin enak ya menurut
0: yeah.
1: Ini enak nih. Nah coba mm-hmm. lagi, dan itu kan membutuhkan biaya ya, untuk membeli itu kan harus pakai biaya.
0: Betul.
1: Nah mm-hmm. akibatnya ketika dia sudah tidak mampu lagi membeli. Pertama kan biasanya dikasih nih sama temen, coba dulu. Lama-lama
0: iya.
1: Dia beli tuh.
0: Betul.
1: Nah, ketika dia tidak lagi mempunyai uang, mm-hmm. nah maka bisa jadi menimbulkan faktor kejahatan-kejahatan lainnya seperti mencuri dan iya. sebagainya.
0: Oke, okay. Berarti sepertinya kayaknya seperti induk daripada kejahatan, bang ya. Apabila ini dilakukan bisa akan mudah untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, begitu, bang ya?
1: Betul, sangat mudah.
0: Iya.
1: Karena tadi rasa inginnya itu sangat kuat, jadi dia mencari cara lain, jalan lain ya, jalan yang tidak halal ya, dengan cara
0: iya.
1: yang mencuri seperti tadi gitu.
0: Oke, baik, kemudian begini bang, banyak orang berpikir ya, ketika awalnya mencoba, wah ini tidak akan mungkin ketagihan. Seberapa bahayakah pola pikir seperti ini, Bang? Ingin mencoba-coba dan dia merasa dia kuat. Dia mampu begitu untuk menahan godaan-godaan yang lain. Kalau ada orang berpikiran seperti ini, Bang, seberbahaya apakah?
1: Sangat-sangat berbahaya sekali ya, karena kita sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa sekali coba itu pasti akan ingin mencoba-mencoba lagi gitu.
0: Iya.
1: Pemikiran seperti ini itu harus kita kita kesampingkan ya, atau kita berikan pemahaman kepada adik-adik kita ya, yang khususnya yang terutama yang ada di sekolah, bahwa hal seperti itu jangan sampai ada di pikiran mereka. Yang harus perlu kita tanamkan adalah narkoba itu bahaya.
0: Iya. Oke, okay. Ya. Okay. Kemudian mungkin bisa bercerita kita dari segi sisi hukum nih, Bang. Kalau konsekuensi bagi seorang yang menggunakan narkoba, kemudian memiliki juga menyimpan atau bahkan terlibat dalam peredarannya, mungkin dari bisa disampaikan, Bang, dari sisi hukum. Mungkin ada seperti ada ketakutan atau mungkin seperti ada rasa was-was begitu ketika hal ini sudah begitu dekat dengan kehidupan kita. Ketika ada orang yang menawarkan begitu, kemudian kita ada perasaan ingin mencoba-coba. Kalau dari sisi hukumnya, konsekuensinya seperti apa ini, Bang?
1: Baik, kalau melihat dari Undang-Undang Narkotika ya, Undang-Undang 35/2009 ya, bahwa pengedar itu minimal hukumannya itu 4 sampai dengan 20 tahun. Bahkan ada yang hukuman mati.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian ada juga yang menyimpan tadi. Menyimpan mungkin hukumannya 2 sampai dengan 20 tahun. Dan yang terakhir ada pecandu atau pemakai. Mm-hmm. Nah, pemakai ini ancaman hukumannya itu jika dia bisa melebihi dari 1 gram, mm-hmm. ya, maka dia dikategorikan sebagai menyimpan atau pemakai yang menyimpan narkoba, dan hukumannya bisa 20 tahun juga ya, minimal 2 dan 20 tahun maksimal.
0: Iya.
1: Nah, khususnya pecandu, mm-hmm. itu bisa dengan ada rehabilitasi ya, cuman harapannya ke depan kita di nah ini bisa punya tempat rehabilitasi agar adik-adik kita ini bisa yang terkena narkoba tadi bisa terhindar dari bahaya tersebut.
0: Oke, baik, Bang, sebagai pengamat atau sebagai seorang dosen atau sebagai seorang advokasi, Bang, kalau saat ini di dataran tinggi Tanah Gayo, seperti apa Abang melihat daripada perkembangannya, apakah itu baik pemakaiannya, baik pengedarannya, atau seperti apa? Apakah ini sudah sampai ke desa-desa atau hanya di tahap kota saja ini, Bang?
1: Baik, sebenarnya kalau kita melihat di desa pun sudah ada ya. Cuman awal mulanya ini kan bukan hanya dari misalnya ganja ya, kita contohkan ganja ya, atau sabu dan sebagainya ya. Mm-hmm. Nah, mereka kan awal mulanya coba-cobanya dengan melakukan merokok misalnya.
0: Betul.
1: Dari merokok inilah, coba nih pakai apa ini sih, ganja misalkan gitu kan. Nah, mulailah situ mereka belajar, terus mencari. Nah, ini perlu kita tingkatkan kewaspadaan ini bersama aparat kampung setempat agar terhindar dari kita ini di kampung tersebut terhindar dari bahaya narkoba tersebut.
0: Oke, baik, berarti bukan hanya tingkat kota, Bang, ya, di desa-desa pun saat ini kalau kita melihat sudah cukup harus prihatin kita dengan keadaan saat ini, Bang, ya.
1: Betul, Bang. Mungkin kalau di kota itu bisa kita lihat lah ya, maksudnya dari laporan kejahatan yang direkap oleh Polres sendiri itu banyak ya, maksudnya narkobanya pun sudah bukan narkoba yang kecil-kecil lagi, gitu ya. Nah makanya sebelum dari desa ini kita masuk ke kota yang lebih besar lagi nanti dampaknya, makanya kita harus bisa membuat kewaspadaan di desa tersebut atau membuat sosialisasi kepada masyarakat di desa agar waspadalah narkoba ini dari anak kita.
0: Iya. Oke, Bang, mungkin juga bisa menjadi satu nasihat ya kepada generasi muda. Ada yang mengatakan seperti ini, kalaulah sudah terjerat atau sudah menjadi pecandu daripada narkoba ini akan sulit keluar dari jalan tersebut. Betul tidak Bang kata-kata ini? Atau mungkin hanya sekedar kata-kata saja untuk memberikan rasa was-was dan takut pada generasi muda atau orang-orang yang mau coba-coba pakai?
1: Baik. Nah, ketika kita sudah terjerat ya, maka betul ya, kita itu akan sulit untuk keluar. Apalagi kita masih ada di dalam lingkungan tersebut. Yeah. Pasti akan ingin selalu mencari-mencari dan terus mencari. Nah, kalau alangkah baiknya jika sudah terkena pecandu tadi, maka sebaiknya kita harus merehabilitasi dan kalau bisa jauhilah dia dari lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut. Karena itu dapat akan berulang kali kejadian. Dan ini akan menjadi catatan bahwa, nah, kalau seandainya sudah direhabilitasi, makai lagi, maka nggak akan rehabilitasi lagi hukumannya, bahkan akan hukuman penjara.
0: Oke, okay, berarti kalau rehab ini untuk pertama kali, Bang ya, untuk seseorang pelaku yang memang sudah kecanduan begitu, Bang. Tapi kalau untuk kedua kalinya, dia harus ditahan atau dihukum begitu, Bang ya?
1: Iya, yang pertama mungkin direhab, yang kedua bisa jadi langsung dihukum, jadi ditengok dari jumlah barang bukti yang dibawa. Okay. Ketika jumlah barang bukti itu seperti sabu tadi, yang sesuai dengan SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung, kalau di atas 1 gram, maka itu pasti ditahan.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk di bawah 1 gram ini seperti apa ini Bang hukumannya untuk seorang yang mungkin ditemukan menjadi pemakai atau pengedar?
1: Kalau di bawah 1 gram misalnya jaksa mendakwa dia pengedar ya, tapi sebaliknya kita bisa buktikan misalnya hakim bisa menilai itu bahwa dia hanya pecandu, maka kalau di bawah 1 gram tadi, ini contohnya sabu aja ya, yang lain ada juga ya. Kalau di bawah 1 gram tadi, maka dia bisa diajukan rehabilitasi. Nah, jika lebih dari itu, maka dia dilakukan hukuman penjara.
0: Iya. Oke, baik Bang. Kalau kita melihat payung hukum kita ini kan udah sangat tegas ya bagi para pecandu narkoba, pengedar juga, ya kan? Ada 2 tahun sampai dengan 20 tahun, ada 5 tahun sampai dengan 50 tahun, bahkan ada juga hukum mati. Ya Bang ya, begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kenapa Bang ya kalau kita melihat dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah masyarakat tidak bisa melihat sanksi-sanksi yang sudah disebutkan. Mengapa cenderung ya kan ada lagi ya kan terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Kalau Abang melihat nih dari segi mata dosennya juga, dari segi advokasi juga, ini persoalannya apa sebenarnya Bang?
1: Baik, yang pertama mungkin sosialisasi tadi ya, maksudnya sosialisasi itu kan memberikan penjelasan kepada masyarakat ya, agar lebih paham terhadap bagaimana penegakan hukum terhadap narkoba misalnya seperti itu. Kemudian di sekolah-sekolah juga perlu kita laksanakan hal yang sama ya, karena saya melihatnya begini, bukan hanya penegak hukum saja yang berbuat untuk menindak hal tersebut, karena kita dosen lagi sebagai pendidik, guru, masyarakat. Nah, masyarakat ini kan di luar lingkungan pendidikan ini kan sangat luas.
0: Betul.
1: Ya, dari mulai dari pagi sampai ke pagi lagi kan
0: begitu ya. Betul Bang, betul.
1: Nah, jadi saya rasa itu perlu ditingkatkan di masyarakatnya, mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian mensosialisasikannya di lingkungan sekolah dan juga para penegak hukum. Nah, kalau saya melihat juga kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum kan, aparat penegak hukum jumlahnya juga sangat terbatas.
0: Betul.
1: Sehingga tidak mungkin dari pagi sampai sore lah, anggaplah seperti itu, mereka melakukan hal tersebut karena mereka personilnya terbatas.
0: Oke, baik Bang. Selain aparat hukum nih, siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira di dalam memberikan sosialisasi yang penuh kepada masyarakat kita yang mungkin ada di pelosok-pelosok negeri ya kan, yang mungkin tidak terjangkau dengan HP atau seperti apa? Ini siapa Bang sebenarnya?
1: Baik, banyak ya sebenarnya yang harus bertanggung jawab, terutama ya pemerintah kampung itu sendiri ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya kita sebagai keluarga misalnya di rumah itu ya wajib memberikan arahan kepada anak-anak kita bahwa jangan melakukan hal-hal yang menyimpang, terutama pada narkoba. Mm-mm. Nah, kemudian ada instansi yang terkait, misalnya ada dinas sosial, ya kan bisa melakukan sosialisasi. Karena begini, contoh saja saya ambil contoh di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh itu dinas sosialnya mempunyai tempat rehabilitasi terhadap narkoba. Nah, ini mungkin Aceh Tengah perlu nih membuat hal tersebut agar apabila ada kejadian di tempat kita tidak perlu lagi ngirim ke Banda Aceh. Seperti itu kira-kira.
0: Oke, baik Bang. Kalau tadi cerita kita tempat rehabilitasi ya, sepertinya kalau dari pandangan masyarakat sendiri atau pandangan saya sendiri ini sepertinya seperti si malakama begitu Bang. Satu sisi mungkin ya kan untuk para pecandu-pecandu narkoba sudah memiliki tempat. Satu sisi mungkin apakah kita juga sudah memberikan wadah kepada mereka ini Bang? Ya kan, artinya wah kalau nanti kecanduan kan sudah ada tempatnya. Tapi kalau saat ini mungkin mereka akan berpikir bahwa tempatnya mungkin hanya ada di Banda Aceh jauh, kemudian perlu biaya yang besar. Ya kan? Tapi sudah ada di tempat kita. Kalau menurut Abang sendiri nih sebagai seorang pendidik nih, seperti apa kalau ada masyarakat yang menilai seperti itu, seperti apa nih Bang jawabannya?
1: Terkait wadah tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, sebenarnya itulah tadi, kembali lagi ke masyarakat ya, contoh misalnya karena kegiatan-kegiatan orang yang terkena narkoba atau pecandu narkoba itu harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutin. Nah, kalau lah misalnya tidak ada ini yang sudah pernah saya lihat ya. Kalau misalnya tidak ada di dari instansi, maka perlu tadi seperti di desa tadi, contohnya apa misalnya, contohnya kalau anak-anak muda itu remaja masjid, berkegiatan, terus betul. Ada karang taruna, dan lain-lain lah, dimulai dari tempat lingkungannya itu sendiri dengan kegiatan yang bersifat baik-baik tadi gitu.
0: Oke, baik, sepertinya untuk bahasan kita narkoba ini Bang kita simpan dulu ya, sampai di sini kita beralih kepada subtema kita yang lain, yaitu korupsi ya, karena mungkin seperti yang disampaikan tadi Bang ya, kalau awalnya narkoba ini dianggap sebagai permainan atau hiburan, ternyata bisa berkembang menjadi persoalan yang serius. Nah sekarang kita juga masuk pada godaan yang mungkin tidak selalu terlihat seperti kejahatan awalnya, yaitu korupsi. Bang, kalau korupsi ini seringkali tidak dimulai dari jumlah uang yang besar, ya. Bisa saja dimulai dari pemberian yang kecil, diberikan fasilitas ini, fasilitas itu. Ada yang menyebutkan sebagai uang terima kasih, ada yang menyebutkan uang rokok, ya kan? Kapan pemberian seperti itu, Bang, mulai masuk ke wilayah yang bermasalah secara hukum ini, Bang?
1: Baik, memang yang saya ketahui ya, ini mungkin bisa dikoreksi lagi ya, sampai dengan 250.000 itu masih diperbolehkan oleh undang-undang ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini yang saya tahu, nanti mungkin bisa dikoreksi lagi ya. Saya lupa pasal berapa itu. Ketika itu menjadi besar. Dilihat dari kerugian timbulkannya.
0: Oke, gitu.
1: Dia punya nilai nominal kerugian yang ditimbulkan. Nah, ketika kerugian itu sudah terjadi, maka ya itu akan dijadikan sebagai korupsi. Misalnya korupsi ini yang paling mendasar adalah menimbulkan kerugian negara.
0: Oke, baik. Dan dianggap 250.000 itu tidak merugikan negara begitu Bang ya?
1: Begini, kalau yang itu kan seperti kita memberi ya, contohnya memberi tadi kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita kan korupsi itu ada bisa memberi, gratifikasi tadi kan.
0: Betul.
1: Ada yang bisa mengambil atau menyuap, mengambil dan berbagainya. Ada beberapa macam ya.
0: Betul. Nah,
1: kalau misalnya gratifikasi ini kan tadi kita sebagai orang misalnya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita sebagai orang memberikan ya sedikit lah uang rokok kayak yang bilang tadi kan.
0: Betul, iya.
1: Itu kalau dengan nominal yang di bawah itu ya mungkin tidak dianggap sebagai korupsi, nah namanya okay. mungkin hadiah atau apa kan itu.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau misalnya nominal yang sudah besar kan nggak mungkin tuh.
0: Betul, betul.
1: Misalnya kita tolong bantu si A misalnya, nah kan nggak mungkin cuma 250.000 pasti itu.
0: Oke, okay. betul.
1: Nah, sudah pasti itu.
0: Iya. Kemudian begini Bang, ada ungkapan juga ya, sedikit saja kan tidak apa-apa, yang penting tidak ketahuan. Bagaimana melihat pola pikir seperti ini Bang, sebagai seorang akademisi juga pendidik nih, apakah ini kata-kata yang berbahaya ataukah kata-kata yang mungkin yang masih diterima di dalam masyarakat?
1: Gini Bang, memang ini jadi masalah sebenarnya di apa namanya di kalangan pusat juga ya. Karena begini Bang, sedikit ini cuman memberikan ya kita namanya memberikan ada tamu datang nih gitu ya.
0: Iya.
1: Terlepas dari konteks apa korupsinya ya. Dia ada tamu datang ke rumah kita berikan minum makan, anggaplah nilainya 100.000
0: kan. Iya, gitu Bang. Betul.
1: Nah, apakah kita memberikan makan sama orang dengan konsensus itu kan kita ikhlas nih, nggak ada maksud apa ya.
0: Iya, gitu ya. Betul, nah, betul.
1: Mungkin kalau perumpamannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada maksud terselubung Bang. Maksud terselubung itu tadi dengan nominal yang besar pastinya, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai gratifikasi Bang.
0: Oke. Dan tentunya kalau masalah niat kan dalam hati Bang ya, kita kan tidak bisa menilai orang tersebut, wah kamu niatnya nggak bagus ini begitu kan. Kita melihat apa yang memang dia lakukan secara fisik apa begitu ya kan. Kalau memang sudah ada amplop mungkin kita berpikir wah ini mungkin gratifikasi. Tetapi kalau di dalam hati begitu kan, ini kan masih satu tanda tanya juga. Ada juga husnujonnya, ada juga suujonnya, wah kira-kira begitu ya kan Bang kan. Kemudian begini Bang, kalau kita melihat ya, seseorang yang awalnya memiliki integritas, kenapa bisa tergoda akhirnya untuk melakukan korupsi ini Bang? Kalau Abang nih, mungkin secara pengalaman atau mungkin ada dari klien-klien yang sering apa menyampaikan pemikiran-pemikiran, biasanya ini seperti apa jawaban untuk mereka Bang?
1: Yang berdasarkan pengalaman nih Bang ya, karena kan setiap kita masuk instansi pemerintah apa segala macam kan ada zona integritas. Nah, kenapa bisa zona integritas itu tidak integritas kan gitu?
0: Iya
1: ya?
0: betul.
1: Karena itu tadi Bang, godaannya sangat besar memang ya, karena yang ditawarkan juga besar Bang. Ya, bisa jadi yang ditawarkan itu dari pihak misalnya ada pelaku sama pejabatnya lah ya, ini perumpamannya Bang ya. Nah, si pejabat tadi mengatakan kalau misalnya ingin lepas dari tuntutan atau mengurangi masa hukuman itu mungkin sediakan segini misalnya gitu. Dari segi pejabatnya Bang. Nah, si korban tadi kan merasa oh ya udahlah daripada saya dihukum lama misalnya saya siapkanlah mungkin bisa jadi siapannya lebih dari yang dimintakan misalnya seperti itu Bang. Disitulah mungkin godaan-godaan itu datang Bang, sehingga dia tidak lagi integritas Bang. Seperti itu. Jadi itu kalau misalnya dalam korupsi dia menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan atau memperkaya orang lain gitu.
0: Oke, baik. Kalau tadi kan istilahnya adanya penekanan begitu Bang ya. Kalau mungkin Anda bisa bayar berapa begitu mungkin hukuman akan diperingan atau seperti apa begitu Bang ya. Kalau kita melihat untuk lingkungan kerja sendiri dan budaya organisasi, apakah ini juga bisa mencegah seseorang untuk melakukan tindakan korupsi Bang? Andai kata di suatu instansi atau di suatu desa atau di suatu pemerintahan begitu. Apakah ini bisa menjadi bagian yang mencegah seseorang untuk korupsi? Apakah itu lingkungan kerja ataukah budaya daripada organisasi sendiri, Bang?
1: Baik, di organisasi saya itu ada lima budaya yang salah satunya integritas tadi, tanggung jawab dan ada tiga lagi ya. Nah, salah satu sudah diajarkan bagaimana itu integritas. Nah, jadi kita dengan budaya itu intinya begini Bang. Jangan sampai kita memulai duluan. Nah, kalau kita sudah memulai, maka nanti itu akan menjadi kebiasaan, Bang.
0: Iya.
1: Oh, itu nggak apa-apa tuh, kan gitu. Nah, memulai inilah yang perlu kita terus kita hindari ya. Mm-hmm. Bahkan di saya sebagai dosen juga ada namanya mata kuliah anti korupsi, Bang.
0: Oh.
1: Nah, iya, itu kita. Iya. Betul. Mm-mm. Maka kita ajarkan sama adik-adik ini semua, jangan sampai nanti kalian menjadi pelaku daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena awalnya dua, Bang. Bisa dari kita memulai atau dari si pelaku yang anu, Bang, yang apa namanya, seperti misalnya tadi instansi, kan gini, Bang. Ada dua yang menjadi titik-titik utamanya. Yang pertama masyarakat itu sendiri, yang kedua pejabat negara, Bang.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay. Di dalam undang-undang korupsi, termasuk juga di KUHP baru. Nah, itu kan karena pejabat ini orang yang berada di instansi-instansi tertentu. Nah, kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan tawaran-tawaran tadi, Bang.
0: Iya.
1: Nah, bukan pejabat aja yang melakukan tawaran itu juga. Ya udahlah, Pak, tolong dibantulah segini segala macam. Akhirnya terjadilah korupsi itu, Bang. Kira-kira begitu.
0: Oke. Baik. Kemudian begini, Bang. Ada tidak satu regulasi yang mengatur ya kalau seseorang mengetahui adanya dugaan korupsi di suatu lingkungan sekitarnya? Misalnya di pemerintahan desa ya. Apa yang dilakukan? Apa langkah yang dilakukan? Apa langkah yang dia lakukan? Seperti itu kan. Kemudian apakah masyarakat memiliki ruang untuk melaporkan dugaan tersebut? Terkadang kan kita begini, Bang, di masyarakat kan ketika seorang reje berkuasa, ya kan, itu kan antara pro dan kontra. Ada yang melaporkan karena memang hal itu terjadi. Ada yang melaporkan karena mungkin busuk hati, begitu. Ini apakah ada regulasi yang mengatur seperti itu, Bang?
1: Kalau terkait pelaporan, Bang, ya.
0: Iya, betul.
1: Pelaporan memang sudah dibuka kanalnya, memang, Bang, di website KPK juga sudah ada, kemudian di Kejati, di Kejaksaan juga sudah ada, ya silakan dia melapor, di polisi juga sudah ada, Bang. Jadi bagi masyarakat yang ini terlepas dari busuk hati atau apanya, Bang, ya, kalau memang dia terindikasi ada korupsi, maka kita sebagai masyarakat silakan lapor ke kanal-kanal yang sudah ditentukan, baik itu KPK, Kejaksaan, dan kepolisian. Karena mereka masing-masing sudah punya tim, Bang. Polisi juga bisa menangani korupsi, Kejaksaan juga, dan apalagi KPK gitu.
0: Oke. Baik, Bang, kayaknya kita udah di segmen terakhir ini ya. Dari perspektif seorang advokat atau dosen ya, nilai apa yang paling penting ditanamkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswa nih di kampus, agar tidak mudah tergoda oleh narkoba, judi, maupun korupsi? Apa yang terus disampaikan nih, Bang, kepada mahasiswa atau mahasiswi sendiri?
1: Baik, yang terutama kita perlu sampaikan adalah karena kita berada di negara Republik Indonesia, maka pedoman kita adalah berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Karena di dalam nilai Pancasila itu ada diajarkan namanya kan ketuhanan yang Maha Esa, Bang.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita kita percaya sama Tuhan, berarti kita akan takut melakukan kejahatan-kejahatan seperti narkoba, judi, dan korupsi tadi, Bang.
0: Yeah.
1: Nah, kira-kira nilai-nilai Pancasila itulah yang perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita ini, Bang.
0: Oke. Nilai-nilai Pancasila begitu, Bang, ya. Jangan sampai menukar ya, ya kan, masa depan dengan kesenangan yang sesaat. Begitu, Bang, ya. Oke, baik, Bang Mutpar Alianur ya. Terima kasih banyak nih untuk waktunya bersama RRI Rimbaya Raya, sudah juga sharing kita sama-sama hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat, Bang, ya, untuk pendengar-pendengar kita tentunya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, Bang. Salam sehat terus dari RRI Rimbaya Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti perbincangan bersama dengan Bapak Mutpar Alianur yang merupakan seorang dosen juga advokat ya di IAIN Takengon. Kita belajar satu hal pendengar, tidak semua yang terlihat menyenangkan harus kita coba. Tidak semua keuntungan cepat layak kita kejar. Narkoba mungkin menawarkan pelarian yang sesaat, tetapi dapat merusak kehidupan dan masa depan. Judi mungkin menjanjikan keuntungan, tapi dapat berubah menjadi jeratan hutang dan persoalan keluarga. Dan juga korupsi pendengar mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi dapat menghancurkan kepercayaan, karir, kehormatan, bahkan membawa seseorang untuk berhadapan dengan hukum. Karena itu sebelum mengambil keputusan, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kesenangan ini sebanding dengan risiko yang mungkin akan saya tanggung? Sebab masa depan terlalu berharga untuk ditukar dengan sesuatu yang hanya memberikan kenikmatan atau keuntungan yang sesaat. Oke, baik, sekali kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Mutpar Alianur yang telah hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI Rimba Raya yang telah setia bersama kami. Oke, tetap jaga diri, jaga keluarga, jauhi narkoba hingga perjudian, dan mari bersama-sama menjaga integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Yang enak sesaat belum tentu berakhir nikmat. Bisa jadi justru meninggalkan penyesalan yang panjang. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 40 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia, bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Oke, baik, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz, apa kabar di pagi hari ini, sehat? Bagaimana dengan kabar aktivitas Anda? Mudah-mudahan semuanya lancar ya, dan tentunya dimudahkan untuk menyelesaikannya untuk hasil yang terbaik tentunya. Oke, baik pendengar, masih kami temani ya dengan berbagai informasi-informasi ringan, juga tembang cantik manis yang akan mengiringi kita di edisi hari ini ya, hari Rabu seru tanggal 2 September tahun 2026. Oke, baik, mendatang satu buah lagu pilihan coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari produksi vokalnya Cakrakan, Kepada Hati. Untuk Anda semuanya ya, selamat pagi, selamat beristirahat yang udah istirahat ya, atau selamat beraktivitas yang masih lanjut untuk aktivitas-aktivitasnya. Salam keempat terus, jangan lupa untuk selalu bahagia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 14 menit lagi ya, terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi teraktual dan terbaru dari dunia olahraga, baik itu olahraga di Nusantara maupun di mancanegara. Juga tak lupa mungkin untuk olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia. Oke, baik pendengar, berikut kita akan hadirkan sebuah lagu yang syarat dengan nuansa cinta dan keteguhan hati. Adalah Deborah Hanna pendengar yang kali ini menghadirkan kembali sebuah lagu yang sebelumnya begitu populer dan dekat dengan suara sang diva Indonesia Rosa yang bertajuk Takkan Berpaling Darimu. Setelah sebelumnya memperkenalkan diri melalui single debutnya Layang-Layang, Deborah Hanna kembali hadir dengan single Recycle yang membawa kembali lagu Takkan Berpaling Darimu dalam sentuhan yang interpretasi sendiri. Menariknya pendengar, sejak pertama kali ditayangkan 4 Agustus 2023, lagu ini telah disaksikan lebih dari 60 juta kali. Angka yang tentu menunjukkan bahwa karya ini masih memiliki tempat istimewa di hati para penikmat musik Indonesia maupun dunia. Nah, seperti apa warna vokal Deborah Hanna ketika membawakan lagu yang pernah dipopulerkan oleh sang diva? Lebih baik langsung kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Takkan Berpaling Darimu. Ini dia.

0: Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, silat tersebut dapat ditangkap.
1: Sejahtera untuk kita semuanya, seluruh pendengar RRI Rimba Raya. Selamat

0: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
1: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung bersama dengan program 3 RRI di Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi dari dunia olahraga. Oke, baik dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena

0: Café Pak Bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Ace Butler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga

mengatakan ada Rabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas ada Rabio yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudrik akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan ada Rabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derrick Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM
4: first. And once we get with PSM, then we will prepare for PSM.
3: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat.

Sleman. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berkerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival

0: 26 Henry Hendrato mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi mengadakan turnamen catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini.

0: tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi, bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit ya sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, demikian tadi pendengar informasi dari berbagai seputar dunia olahraga dalam program Dina Olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Dan tentunya semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan, tentunya semakin membangkitkan semangat kita untuk berolahraga. Hey, hey, hey. Dan juga menjaga kesehatan ya, serta menjunjung tinggi sportivitas. Dan kini kita kembali ke RRI Rimba Raya 90,1 MHz tentunya untuk melanjutkan berbagai rangkaian program dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena RRI Rimba Raya akan terus menemani aktivitas Anda dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau sebelumnya ya, kita dibuat jatuh hati dari Lam Leode dari dengan lagu Komang, kini hadir sebuah lagu yang tak kalah manisnya. Habis Komang, terbitlah Lesung Pipi. Sebuah persembahan sederhana namun penuh rasa untuk setiap wajah yang dihiasi lesung pipi di seluruh penjuru dunia. Karena terkadang sebuah senyuman kecil hanya mampu membuat hari yang bisa menjadi lebih istimewa. Lewat lagu ini pendengar, mari kita rayakan senyuman terbaik dari orang-orang yang kita sayangi. Sebab mungkin tanpa kita sadari ada seseorang yang lesung pipinya mampu membuat hati kita ikut juga tersenyum. Lagu ini juga sangat disukai oleh Ananda Patih Raipan Al-Khairi ya. Sehat selalu Ananda. Sukses terus untuk sekolahnya ya. Dan mudah-mudahan senantiasa dapat menggapai cita-citanya. Oke baik pendengar, mari kita dengarkan Lesung Pipi hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit sudah berlalu dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi RRI Rimba Raya. Pendengar, satu buah informasi akan segera kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga resmi menunjuk Doktorandes Alam Suhada MM sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten setempat. Penyerahan surat perintah tugas berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sekda KAB Aceh Tengah hari Selasa tanggal 1 September 2026 kemarin. Dalam penunjukan ini tertuang surat perintah Bupati Aceh Tengah nomor PEC.875.1/56.06/56.04/SP/2026 yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2026. Pendengar, Alam Suhada yang sebelum jabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai tanggal 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan ini dilakukan setelah Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursid MSI memasuki masa pensiun atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 1 September 2026. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta menjalankan tugas pemerintah sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh dengan tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Jalankan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab demi pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang lebih baik ke depannya, pesan Bupati sebagaimana tertuang dalam surat perintah tersebut. Penyerahan surat tugas turut dihadiri oleh Kepala Bapeda, Kepala BKP SDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan berkenan dan tentunya untuk tambahan wawasan kita juga. Sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 11 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar RRI Rimba Raya ya, ada kalanya sebuah lagu bukan hanya sekedar rangkaian nada dan lirik, tetapi juga menjadi pintu untuk kembali membuka lembaran kenangan yang pernah kita lalui. Berikut pendengar, kita akan mendengarkan Bangku Tua Jadi Saksi, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dewi Purwati dan kembali kita hadirkan sebagai versi pop balad melankolik dengan aransemen yang lebih lembut, sendu, dan tentunya penuh dengan penghayatan. Sebuah teman kenangan yang berbicara tentang cinta, keraguan, dan harapan. Liriknya yang penuh makna membuat lagu ini terasa lebih dekat dengan hati bahkan setelah waktu berlalu dari tahun ke tahun. Dalam versi Arjuna Musikopar, lagu ini dikemas dengan tenang dan intim. Petikan nada demi nada seolah mengajak kita duduk sejenak mengingati seseorang, mengingati sebuah tempat, atau mungkin sebuah cerita yang pernah begitu berarti bagi kita. Untuk Anda yang sedang menikmati santai ya, semoga lagu ini bisa menjadi teman perjalanan, sekaligus membawa kembali kenangan-kenangan indah di masa lalu. Oke, baik, langsung kita hadirkan, ini dia Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi versi Arjuna Musik Koper, tentunya hanya di RRI Rimba Raya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita hadirkan program seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang menjadi bahasan kita nanti adalah dari daerah pesisir ya, dengan temanya nantinya tentunya gurih, lezat, dan penuh tradisi, yaitu mengenal kuliner Pliu Aceh ya. Kemudian nanti juga kita akan selingi dengan lagu-lagu hit dari dataran tinggi, bukan dari dataran tinggi ya, dari pesisir Aceh tentunya untuk Anda. Baik, mendengar untuk lagu yang terakhir ya, kita hadirkan satu buah lagu dari Barsena Bestandi dengan tajuk Ruang Baru. Lagu ini tulis langsung oleh Barsena bersama dengan Hendro Jasmoro, sosok yang juga dikenal melalui karya-karyanya untuk soundtrack film, termasuk film Dawai. Menariknya pendengar, Ruang Baru hadir sebagai original soundtrack film My Annoying Brother, sebuah film layar lebar produksi CGANM Live Picture dan Best Entertainment yang merupakan adaptasi dari film Korea dengan judul yang sama. Dibintangi oleh aktor papan atas Indonesia ya, Pino G. Bastian, Angga Yunanda, Kathleen Halderman, dan Christo Emmanuel. Film ini membawa kisah tentang hubungan, keluarga, dan juga perpisahan. Baik, tak menunggu lama ya, langsung kita hadirkan lagunya. Ini dia untuk Anda.

Salam budaya untuk seluruh pendengar setia Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada ya. Apa kabar pendengar? Semoga siang hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas tentunya. Saatnya pendengar kita berbicara tentang Aceh ya. Tentu yang terlintas bukan hanya tentang sejarah, tentang adat, tentang bahasa, juga seni dan budayanya. Aceh juga memiliki kain kuliner yang begitu beragam. Nah, siang hari ini dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya, kita akan mengajak pendengar mengenal salah satu kuliner khas Aceh yang mungkin sudah sangat familiar bagi masyarakat Aceh, tetapi memiliki proses dan memiliki cerita dan proses yang menarik untuk kita kenali lebih jauh. Tema kita kali ini pendengar adalah gurih, lezat, dan penuh tradisi mengenal sosok kuliner Pliu Aceh. Pendengar, pernahkah Anda mendengar menikmati dan menikmati kuah Pliu ya? Bagi masyarakat Aceh khususnya di berbagai daerah, kuah Pliu bukan hanya sekedar makanan. Di dalamnya ada cita rasa, kebiasaan, kearifan lokal, dan warisan kuliner yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu bahan yang menjadi ciri khasnya adalah pli atau ampas kelapa yang telah melalui proses pengolahan dan fermentasi secara tradisional. Dari bahan yang sederhana, kemudian berpadu dengan berbagai sayuran dan rempah, lahirlah hidangan yang memiliki cita rasa khas, gurih, kaya rempah, dan tentunya sangat menggugah selera ya. Lalu pendengar, bagaimana sebenarnya proses menghasilkan Pliu? Mengapa bahan sederhana dari kelapa ini bisa menjadi bagian penting dalam kuliner Aceh? Dan yang tidak kalah menariknya, apa makna budaya yang tersimpan di balik semangkuk kuah Pliu? Oke baik, semuanya akan kita bahas dalam program ini ya. Saya Bang Cibro akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya hanya di RRI Rimba Raya. Pendengar, sebenarnya apa itu Pliu ya? Pliu merupakan salah satu produk olahan kelapa yang dikenal dalam tradisi kuliner masyarakat Aceh. Proses pembuatannya membutuhkan waktu dan ketelatenan ya. Kelapa yang telah diproses secara tradisional kemudian menghasilkan bahan dengan aroma dan cita rasa yang khas. Inilah salah satu keunikan kuliner tradisional. Tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal atau sulit ditemukan. Tetapi melalui pengetahuan, keterampilan, dan proses yang diwariskan, bahan sederhana dapat berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai budaya. Dan ketika Pliu digunakan sebagai salah satu bahan dalam masakan, muncullah hidangan yang kita kenal sebagai kuah Pliu. Kuah Pliu biasanya dipadukan dengan berbagai jenis sayuran dan bumbu yang khas. Setiap keluarga atau daerah bisa saja memiliki cara pengolahan dan komposisi yang sedikit berbeda. Namun justru disinilah kekayaan kuliner tradisional itu. Rasanya boleh memiliki karakter yang berbeda, tetapi identitasnya tetap sama ya. Oke, baik pendengar, berbicara mengenai makanan tradisional, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih luas. Saat ini pun kita berbicara tentang warisan pengetahuan. Karena di balik satu piring makanan ada orang tua yang mengajarkan cara memasak kepada buah hatinya. Ada ibu yang mengenalkan bumbu kepada putrinya. Ada keluarga yang berkumpul di dapur. Dan ada tradisi yang terus hidup karena dilakukan berulang kali oleh generasi berikutnya. Begitu juga dengan kuliner Pliu ini pendengar. Salah satu yang menarik dari Pliu adalah proses pembuatannya. Tidak seperti makanan instan yang bisa langsung dinikmati dalam hitungan menit. Pembuatan bahan tradisional seperti Pliu ini membutuhkan waktu ya. Ada proses pengolahan kelapa, penjemuran, hingga fermentasi yang dilakukan secara tradisional. Proses ini tersebut menghasilkan karakter aroma dan rasa yang khas tentunya. Bagi orang yang sudah terbiasa menikmati aroma dan rasa yang khas, justru ini menjadi bagian dan menjadi daya tarik ya.

Sementara bagi mereka yang baru mengenal mungkin membutuhkan sedikit penyesuaian. Namun setelah diolah menjadi makanan, terutama kuah pli, dengan perpaduan sayuran dan rempah, cita rasanya menjadi begitu khas ya. Ada gurihnya, ada harumnya, ada kaya rempahnya. Yang paling penting adalah memiliki identitas kuliner Aceh. Oke, baik pendengar, kita selingi ya dengan beberapa lagu Aceh yang sudah kita siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, nanti kita jumpa lagi ya, tentunya masih dalam program seni, musik tradisional, dan budaya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu. Iya, waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, baik pendengar, masih dalam program seni musik tradisional dan budaya ya. Kalau kita berbicara tentang kuah pelik pendengar, tentu tidak bisa dilepaskan dari beragam sayuran yang menjadi pelengkapnya. Aneka ragaman bahan menjadi salah satu daya tarik masakan tradisional ini. Sayuran yang digunakan dapat memberikan tekstur dan cita rasa yang berbeda. Ada yang memberikan rasa segar, ada yang memberikan tekstur renyah, dan ada pula yang membuat kuah menjadi semakin kaya. Kemudian semua berpadu dengan bumbu dan priuk, hasil akhirnya adalah hidangan yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Aceh memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia dari lingkungan sekitar. Ini juga dipendengar disebut dengan kearifan lokal, memanfaatkan apa yang ada, mengolahnya dengan pengetahuan yang dimiliki, kemudian menjadikan makanan yang memiliki nilai budaya. Bagi baik pendengar, makanan tradisional hampir selalu memiliki cerita ya. Begitu pula dengan kuliner Aceh. Makanan bisa menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Makanan bisa hadir ketika ada tamu. Makanan bisa menjadi hidangan dalam pertemuan keluarga. Dan makanan juga bisa menjadi simbol keramahan. Ketika seorang menyajikan makanan khas daerah kepada orang lain, sebenarnya ia sedang memperkenalkan identitas budayanya. Begitu juga ketika kita menikmati kuah pelik, kita tidak hanya menikmati rasa gurih dan rempahnya sahaja, tapi juga menikmati sebuah warisan, warisan yang berasal dari pengetahuan masyarakat dalam mengolah berbagai bahan pangan. Warisan yang kemudian diteruskan dari satu ke generasi berikutnya. Baik pendengar, kita selingi kembali dengan lagu-lagu dari pesisir ya. Kali ini satu lagu yang masih punya judul yang sama dengan tema kita hari ini, yaitu Kuah Pelik, khusus dihadirkan untuk Anda. Ini dia,

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dari pembahasan kita untuk tema kita hari ini ya, yang mengambil dalam program seni musik tradisional dan budaya, gurih lezat dan penuh tradisi, mengenal kuliner Pliu Aceh. Ya.

kita petik ya, budaya tidak selalu harus disimpan di dalam museum. Budaya bisa hidup di dapur, budaya bisa hadir di meja makan, budaya bisa diwariskan melalui resep, dan budaya bisa terus bertahan ketika kita mau mengenal, menikmati, dan memperkenalkan kepada generasi berikutnya. Buku adalah salah satu contoh kecil dari kekayaan tersebut, sederhana bahan dasarnya, panjang prosesnya, khas rasanya, dan besar pula nilai budayanya. Oke, baik penata, tak terasa kita sampai di penghujung program seni musik tradisional dan budaya hari ini. Dan semoga pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa kuliner tradisional bukan hanya sekedar makanan ya. Di dalamnya terdapat sejarah, pengetahuan, keterampilan, kebersamaan, dan juga identitas masyarakat Aceh. Mari kita jaga warisan kuliner daerah, kenalkan kepada anak-anak kita, ajarkan cara mengolahnya, nikmati juga cita rasanya. Dan dukung para pelaku UMKM yang terus mempertahankan makanan tradisional. Karena ketika kita menjaga makanan tradisional, sesungguhnya kita juga sedang menjaga bagian dari jati diri dan budaya bangsa. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro mohon pamit ya. Terima kasih telah bersama kami dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Tentunya hanya di RRI Rimbaraya. Tetap cintai budaya Indonesia, tetap bangga dengan kekayaan Aceh. Dan jangan lupa, dari dapur tradisional lahir cita rasa yang menjadi cerita. Dari makanan kita mengenal budaya. Bilai topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RR Utakino. Hadirkan kembali informasi-informasi berbahasa Gayo yang terangkum dalam program kabar seru ini. Oke, baik pendengar, dari Jalan Butuh Langkah Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar ya, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Kabar seru ini menyawahni kabar Iwan Lau si sedulur. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdullahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahkan kabar seru ini telur Rabu 2 September 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawangan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menetapkan Dr. Andes Alam Suhada MM kin pelaksana tugas PLT Sekda Aceh Tengah imuloi hari tanggal 1 sawa 30 September 2026.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menetapkan Dr. Andes Alam Suhada MM kim pelaksana tugas Sekda Aceh Tengah terhitung mulai tanggal 1 sawah 30 September 2006. Penyerahan surat tugas berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sedakap Aceh Tengah Selasa malam. Alam Suhada si sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum menggantikan Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursyid MSI timur pensiun hari tanggal 1 September 2026. Bupati menyalahkan PLT Sekda katanya menjalankan tugas urun penuh tanggung jawab lewat berkoordinasi wan urusan pemerintahan. Lisa Rana, RRI Tanah.

0: rekonstruksi. Ada sekitar 20 titik jalan nasional tengah ditetahi, sementara 51 jembatan gantung dalam proses pembangunan. Iprine, ibu kepala keluarga terdampak paring ihunan sementara ileni, tebangi kena numpang imah keluarga. 2.454 unit rumah kena tengah wan proses tender di Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Targetin mungu akhir Desember 2026 ini. Pemulihan kena gerhanya pembangunan rumah pelin, tapi pemulihan ekonomi masyarakat juga turahi bangun. Karena ya Pemkab Gayuluas mengini masyarakat menyuan kupi, kini memperkuat ekonomi masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah nipel berseluni.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh menyawahan mengerahkan tim kin mencegah gajah Sumatera di kawasan Buter, Kecamatan Keto, Aceh Tengah.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengarahkan tim kin mencegah gajah Sumatera di kawasan Buter, Kecamatan Keto, Aceh Tengah. Langkah ini diwet setelah sara gajah hilaporan mudedik sara jema waktu impus. Warga P berhasil musangka ari gajah. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengawani arah tunggu gajah hiperkiranan yone. Sarai duga gajah muderawan tengah ramalan mendekati masyarakat si tengah bebuat. Tim BKSDA Aceh, aparat Rumitra berjege-jege di lokasi. Sesiro mobil kawanan gajah kunekati ulak utensu. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyalahi keberseluruhan.
1: Biak sedere, kita pengi ngekami sawahan keberseluni Ari RRI Takengon. Inantinan keberseluni selanjutnya, jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Perdangdut, dangdut adalah kita. Perdangdut dengan siapa? Perdangdut dengan kita. Perdangdut ada di mana-mana, bahkan sampai ke mancanegara. Disukai tua, juga muda, perdangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia. Inilah RRI Baraya Perdangdut, tempatnya gue asik, musiknya fantastik, dan hiburan penuh energi. Tetap bersama kami, karena perdangdut selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Apa kabar sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz? Selamat siang, selamat beraktivitas dan tentunya selamat bergabung bersama saya Bang Cibro ya. Tentunya dalam program yang selalu hadir membawa goyangan, keceriaan dan lagu-lagu pilihan. Ini dia Pro Dangdut ya, edisi hari Rabu. Hari ini hari Rabu seru, semangat harus tetap menggebu. Tanggal 2 September 2026 pendengar, mudah-mudahan menjadi hari yang penuh semangat ya, penuh rezeki, penuh kesehatan dan tentunya penuh kebahagiaan untuk kita semuanya. Pendengar, kita punya satu musik yang luar biasa ya, musik yang tak kenal batas usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal status sosial. Dangdut adalah kita. Yang dangdut bersama kita, dangdut ada di kota, dangdut ada juga di desa ya. Disukai tua dan muda, digemari miskin dan kaya, disayangi pejabat hingga orang biasa. Bahkan dangdut kini bukan hanya milik Indonesia. Dangdut juga telah terdengar hingga jauh ke mancanegara. Dan tentunya dangdut juga musik kebanggaan bangsa Indonesia pendengar. Musik yang mampu membuat kita bergoyang ketika bahagia, menemani ketika santai, bahkan menjadi teman ketika sedang galau. Maka siang hari jangan cuma didengarkan, kalau mungkin goyangkan badan. Yang lagi di dapur boleh sambil masak, yo. Yang di kebun tetap semangat bekerja. Yang di kantor goyangnya jangan terlalu kelihatan ya, nanti bos curiga. Dan yang lagi santai di rumah silakan menikmati setiap denting musik dangdut bersama kita. Saya Bang Cibro akan temani Anda dalam 2 jam ke depan, tetap di RRI Rimba Raya. Karena dangdut, dangdut adalah kita, dangdut juga bersama kita.

Oke, baik, datang dua buah lagu dangdut sekaligus kami hadirkan untuk Anda ya. Dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan Rena dari dangdutnya Uja Pajar. Oke, baik, langsung kami hadirkan untuk di Anda.

0: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar dimanapun ada berada ya, 33 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam acara kesayangan kita ya, apalagi bukan pro dangdut. Hey, dangdut adalah kita. Pendengar, terkadang ada lagu yang kita dengarkan hanya sebagai hiburan ya, tetapi juga ada lagu yang menyimpan banyak kenangan, mengingatkan kita kepada seseorang, mungkin mengingatkan pada masa muda ya, atau mungkin membawa kita kembali pada satu cerita yang pernah terjadi antara aku dan dia. Itulah sebabnya pendengar, dangdut selalu punya tempat di hati masyarakat dari generasi ke generasi. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk lagu-lagu yang berikutnya. Oke, baik pendengar, ada satu salam dan hangat dan doa yang ingin kita sampaikan untuk seseorang yang mungkin saat ini sedang terbaring beristirahat ya, karena kondisi kesehatan kurang memungkinkan. Iya betul, untuk kamu yang sedang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan, juga kekuatan dan kesehatan seperti sedia kala. Semoga rasa kurang sehat yang dirasakan segera berlalu, Kak Amoy. Dan Kak Amoy bisa kembali beraktivitas, berkumpul, serta menjalani hari-hari dengan penuh semangat seperti biasanya. Yuk! Oke, khusus juga untuk Kak Amoy, kita hadirkan sebuah lagu yang menjadi salah satu lagu favorit Kak Amoy ya. Lagu yang penuh cerita, penuh rasa, dan tentunya punya tempat tersendiri di sudut-sudut hatimu, Kak Amoy. Oke, sebelumnya ada telepon ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut. Dan kita ada di mana-mana, Bang Cipo.
0: Hey, Dangdut juga ada di depan KUA ya.
1: Iya, betul. Dangdut ada juga ada di Balagajah ya.
0: Pih, kabar Kang Api?
1: Kabar wis mumet ndak
0: sih. Oh, walah, wis mangan to.
1: Wis madang iki.
0: Wis madang, wis ngombe.
1: Ngombe apa?
0: Ya ngombe kopi lho.
1: Oh, kirain ngombe wedang jahe.
0: Enggak, kadang ngombe cendol.
1: Engku cendol jawa, engku gak
0: engku ya. Engku ya, ini ngerondok kepling ya.
1: Sing cocoknya ngerondok kepling.
0: Iya, pasti kepenak tenan iku.
1: Oh, ayam madem merah itu.
0: Yo yo lah, yum neng kene rusak yum.
1: Neng kono rusak. Wis madang kang.
0: Wis kang, alhamdulillah yo.
1: Apa iwak iki kang?
0: Biasa ndok.
1: Ndok.
0: Yo, ndok di sambel.
1: Oh, enak tenan iku, sambel iku enak tenan iku.
0: Sok tahu Riko, sambel kok enak. Sambel ya pedes. Sayur
1: enak.
0: Iya, yo enak. Sayure pun sayur godong telo yo.
1: Godong telo, ora godong kades.
0: Iya, suwi ora ketemu pisan awak ilali neh yo.
1: Apa tuh pantun awak?
0: Apa?
1: Melipet-lipet jantung gue.
0: Melipet-lipet jantungnya. Oh alah kang. Oh,
1: dagangnya tuh isinya ngalur gitu kang.
0: Laya yo kang. Men guyu-guyu lo men sehat. Nek orang guyu ya orang sehat.
1: Aja kalau kebanyakan guyu.
0: Engkau gak waras yo.
1: Dan engkau.
0: Engkau dianggap gilo. Yo kang, siang iki Riko lagune opo kang?
1: Iki mau kan tak gue sorong bana neng nyari pakengon.
0: Oh alah Riko.
1: Riko kodawai lagu neki.
0: Lagu opo kang?
1: Lagu ne Lola Dragel kan. Lola Dragel judulnya Maimunah.
0: Oh Maimunah, lain neram yo. Enggak neng anu neng garam neng laut.
1: Garam neng laut wis entek garamnya.
0: Wis bosan Riko yo.
1: Wis bosan garam neng laut. Mau ni iwak neng laut mau kan.
0: Oh alah, Maimunah.
1: Maimunah kecil kabarmu, Maimunah.
0: Jenenge sapa iku, Kang?
1: Hah?
0: Jenenge sapa iku?
1: Kak Muna iku jenenge iku.
0: Kak Muna.
1: Kak Muna, yuk Muna.
0: Iya, yuk Muna, yo yo. Jeneng jenenge si panjange Maimunah yo. Nek panggilane kan Kak Muna. Ngono ya, Kang?
1: Iya, iya. Berkejaran oh. Duka.
0: Oh, alah. Yo, Kang. Lagune salam-salame.
1: Salam-salamnya pas agayumnya kue. Aku pas agayum lipet nih.
0: Akhirnya menyerah dirimu ya.
1: Anu, grup-grup benar kemen kamus nih, woy.
0: Arah ke lagu jauhan kamus, kan? Kok macam?
1: Nah, adin pilih hari ya, Bang. Pasal gayun itu gara kamu sih, pasal kulon saja.
0: Anu bang, tetangga walkin kamu, apalagi daerah Pondok Gajah, anak kurang kamu suni. Arab kudu kuen kiri atas tuyo.
1: Jangan kali, apa ni sipil, ditinggu sipil itu.
0: Iku lo, sing gelem-gelem iku, kisu.
1: Kisu, cekelem, Pak Laut, ayo, jenengnya, aduh. Banyak-banyak bahasa, banyak beragam gitu, semangat
0: juga. Betul, Bang. Betul, Abang.
1: Jangan buat perbedaan itu sebagai anak bahasa Takin.
0: Betul, jangan jadikan sebagai jurang, ya.
1: Jurang pemisah.
0: Betul, ya. Tapi jadikan perbedaan itu sebagai jalan untuk, Hana, Bang.
1: Ngerti artinya kehidupan.
0: Betul. Ya. Jago.
1: Ada tekunnya, aku zaman ram baca puisi sastra.
0: Iya, boh Maimunah neng gedemu ni, ikunah min ye ni.
1: Ah?
0: Maimunah neng gedemu ini, ikunahnya ini.
1: Maimunah neng. Itu modal.
0: Boh, salaminya bang.
1: Abang Abang Ki Bro, keluarga saya selalu.
0: Bang. Amin ya Allah, berizin abangku.
1: Amin, Abang Yasman, Abang Tani, Bang Alpi,
0: ya,
1: Bang Ibnu.
0: Bang Ibnu juga dapat salam, ha?
1: Semoga saya selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Dan untuk bapak-bapak ke siaran kantor sampingnya Burpalu kan, semoga saya selalu bapak-bapak.
0: Ya,
1: Dan untuk Bapak Pimpin kita, Bapak Imam Taufik, semoga saya selalu.
0: Amin
1: dan
0: ya Allah. Amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk para pendengar setia RRI Rimba Raya yang lagi monitor radio kesayangannya.
0: Betul.
1: Semoga saya selalu. Selama amin. Mendengarkan buku ini.
0: Oke, siap.
1: Ya, Bang? Bomi,
0: Kang. Suwon, ya.
1: Iya, Kakak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik peringatan ada Bang Joy dari seputaran Ponsa ya, yang saat ini keberadaannya di depan KUA Kecamatan Bukit ya. Lagi ada proyek abang kita ini ya. Sehat selalu Bang, terima kasih sudah bergabung bersama dengan RRI Rimba Raya ya. Salam kompak terus, jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya. Sebelum lagu spesial untuk Kak Amoy, kita hadirkan Maimunah Lola Doraikol. Tangan di atas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun ada berada ya, Lola Drakel dengan Maimunahnya sudah menempatkan kita di porsi ya 13:47 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Oke, baik, ternyata tadi doa kita untuk Amoy sedikit tertunda ya. Oke, baik, untuk Amoy kita hadirkan lagu yang menjadi salah satu kesukaan Kak Amoy ya. Lagu yang penuh cerita, penuh rasa dan tentunya punya tempat tersendiri di hati Kak Amoy ya. Ini lagu Malam Terakhir atau seringkali

Paket kolaborasi Rita Sugiarto bersama dengan Bang Haji Roma Irama ya. Untuk kamu, semoga lagu ini menjadi teman di waktu istirahat, membawa ketenangan dan menjadi pengiring doa agar segera diberikan kesembuhan dan kesehatan ya. Cepat sembuh Kak Amoy, semoga hari-hari ceria segera kembali seperti sedia kala ya. Selamat menikmati Rita Sugiarto featuring Roma Irama malam terakhir, tentunya hanya di RRI Rimba Raya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, informasi untuk Cek Fakta siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbek.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram, melansir dari artikel detik.com berjudul cara daftar jadi penerima PIP tahun 2026 lengkap syarat dan harus dipenuhi pada tanggal 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasdemen.go.id. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: buah bibir. Ana sih pikirin buah bibir orang, itu buah bibir diri deh.
1: Anarki ya.
0: Walmi.
1: Buah bibir orangnya anarki, weh.
0: Selalu kita betis cerak jemak, kenangga.
1: Oh, anarki bang
0: cinta. Oh, ya ta ana sih pengen betah.
1: Hah?
0: Ana sih pengen dikasih ger-ger jeroh ana sih pengen. Ike buah mulut baru.
1: Ini buah bibir ga?
0: Oh, buah bibir ga? Ya. Oh,
1: Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikutnya ada Bang Joy sudah kembali bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Terima kasih Bang Joy atas atensinya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, baik, untuk lagu Mak Hendrik langsung ya kita hadirkan, ini dia.

Oke, baik pendengar, sepintas coba kita ke Ponsa kembali. Ada Bang Joy di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Kali ini dari Lola Drakel, masih yang sama, Buah Bibir Orang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 21 menit sudah kita jaki dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waktu kita masih panjang ya. Jangan khawatir untuk lagu-lagu yang akan kita putarkan berikut. Oke, baik pendengar, tentunya siang semakin sore ya. Tetap semangat, tapi semangat jangan sampai berkurang. Karena hari ini adalah Rabu seru dan slogan kita hari ini adalah semangat harus tetap menggebu. Jadi apapun aktivitas kamu hari ini ya, tetap lakukan dengan semangat karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang gembira akan terasa lebih ringan ya. Terkadang kalau mau sakit pun, tapi kalau kita bawaannya gembira ya, sakit pun menghilang. Betul tidak ya? Ya kita ulang, karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang gembira akan terasa lebih ringan untuk menghadapi hari. Betul tidak ya? Pasti betul ya. Dan tentu saja biarkan musik dangdut menemani perjalanan Anda. Kita dengarkan lagu-lagu berikut. Baik, dua buah lagu berikut ya. Lagu yang dimintakan oleh Kak Muna seputar nasi rahasia ya. Piye Kak Bia, kabari Kak Mun? Capek tau golek duit ya. Si penting semangat, si penting sehat. Ya wis mangan to. Opo iwak kasih yang iki Kak Mun. Iya, ikak iwak bandang koyok iyo. Disambel karo cecah nampak tambah ini kio, tambah selera yo. Apalagi kalau eneng Jepang direbus nih, pasti tambah enak yo. Oh yo wes iwak peyek rupane sih yang iki yo. Peyek peyek opo Kak Mun? Opo peyek bontok? Yo kau karo iwak kari ngomongnya ya. Nek iwak karing boso sedulur kita dari Gayo Luas iku iwak apa ya? Iwak labang koyo yo. Piye nyokote nek iwak labang yo? Yo rumpang ipone yo. Oke, okay, asik. kita dengarkan ya, kerinduan dari versinya Roma Irama. Baik, untuk Kak Mona, selamat mendengarkan ya. Salam sehat terus, salam kompak terus.

0: Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, masih dari program Prodangdut Dangdut adalah kita. Baik pendengar, ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita. Kali ini berasal dari Kak Murniati atau Kak Ati ya, di seputaran Bukit Pepanji, Sukarame. Kita bacakan saja WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Ati di Bukit Pepanji, Sukarame. Minta lagunya bang, Dua Kursi dari LP Sukaisih ya. Salam-salam buat pendengar Radio RRI Rimba Raya Brejet. Oke baik, terima kasih Bu Ati yang dari Sukarame ya. Mudah-mudahan betah bersama dengan RRI Rimba Raya. Nanti kita hadirkan lagunya. Kemudian dari Mak Hendri ya, mintakan lagu yang kedua dengan judulnya Terpesona. Oke, baik dari Kak Muna juga ya. Rika minta lagu. Kak Rika minta lagu. Judulnya Engkaulah Takdirku dari vokalnya Wedi. Oke, baik, nanti kita hadirkan terus ya. Sekaligus bertiga kita hadirkan. Oke baik, lagu pertama dari Bu Ati ya, seputaran Bukit Penyanyi Pepanyi ya. Ini dia lagunya, mudah-mudahan tambah cerianya siang hari ini, tambah senangnya siang hari ini ya. Oke baik, langsung kita hadirkan, jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Dua Kursi, Rita Sugiarto.

baik, lagu berikut ya. Kita tunaikan satu buah permintaan dari Kak Rika ya, temennya Kak Muna. Apa kabar Kak Rika, sehat? Mudah-mudahan sehat terus ya. Selamat mendengarkan RRI Baraya. Salam kompak terus, jangan lupa bahagia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, 11 menit lagi terjelang formasi 15 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, sampailah kita ke penghujung program Pro Dangdut edisi Rabu Seru 2 September 2026. Tentunya untuk Rabu Seru ya, semangat harus tetap menggebu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Bang Cibro selama program berlangsung. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa dangdut adalah kita. Dangdut bersama kita, dangdut ada di kota dan di desa, disukai tua juga muda, digemari miskin dan kaya, disayangi pejabat hingga orang biasa. Tentunya dangdut telah melangkah jauh, bahkan dikenal hingga mancanegara. Karena dangdut adalah salah satu musik kebanggaan bangsa Indonesia. Semoga musik-musik yang kami hadirkan siang ini bisa menjadi teman aktivitas Anda, menghibur hati dan tentunya menambah semangat untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa ya. Abang Cibro, pemohon maaf ya. Mohon pamit undur diri ya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur. Dan kalau hati sedang suntuk, putarkan lagu dangdut itu terus ya. Karena dangdut hari biasa menjadi luar biasa. Saya Abang Cibro, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di program dangdut berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: στα σφαγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.

0: 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan sore ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program yang kami sajikan di edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Bersama saya pendengar kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Indonesia Cerdas pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Zona musik dan informasi di program Sore Ceria. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan dilanjutkan dengan program Sore Ceria dengan nuansa lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo nantinya. Dan pendengar, pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya dengan lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dilanjutkan dengan program Mimbar Agama dan sebagai penutup jumpa kita pada edisi hari ini. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas dengan tema hari ini pemanfaatan teknologi media interaktif dan internet sehat guna mendukung mutu serta kualitas pendidikan sekolah di seluruh penjuru tanah air. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan salam pendidikan untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun berada. Apa kabar pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya terus memiliki keinginan untuk belajar dan berkembang. Saya Ibnu akan menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas, sebuah ruang yang mengajak kita bersama-sama melihat berbagai persoalan, perkembangan dan peluang di dunia pendidikan Indonesia. Pendengar, hari ini kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang begitu cepat. Dulu, ketika seorang siswa ingin mencari informasi, mungkin harus pergi ke perpustakaan, membuka buku satu persatu, kemudian mencatat informasi yang dibutuhkan. Nah, sekarang pendengar, cukup dengan sebuah telepon pintar atau komputer yang terhubung dengan internet, berbagai informasi pendidikan bisa ditemukan hanya dalam hitungan detik saja. Video pembelajaran tersedia, buku digital tersedia, kelas daring tersedia, aplikasi pendidikan juga semakin beragam. Tetapi muncul sebuah pertanyaan penting, apakah semakin canggih teknologi otomatis membuat pendidikan menjadi semakin berkualitas? Jawabannya pendengar tentu tidak sesederhana itu ya. Teknologi hanyalah alat. Yang paling menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan. Pendengar, karena internet bisa menjadi jendela pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa kendali, internet juga dapat menjadi sumber informasi yang tidak benar, distraksi, bahkan membawa anak pada konten yang tidak sesuai. Karena itu pendengar, hari ini kita akan membahas pemanfaatan teknologi, media interaktif, dan internet sehat guna mendukung mutu serta kualitas pendidikan sekolah di seluruh tanah air. Dan bagaimana teknologi dapat membantu guru? Bagaimana media interaktif membuat pembelajaran lebih menarik? Bagaimana siswa bisa menggunakan internet secara sehat? Dan bagaimana orang tua serta sekolah dapat mendampingi anak di tengah derasnya arus informasi digital? Kita akan membahasnya bersama dalam program Indonesia.

Indonesia Cerdas. Tetap bersama saya pendengar di program hari ini hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar, kita mulai dari pemanfaatan teknologi. Teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru dalam dunia pendidikan. Papan tulis, kalkulator, komputer, proyektor hingga televisi pendidikan semuanya merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang pernah digunakan untuk membantu proses belajar. Namun saat ini, perkembangannya jauh lebih cepat. Guru dapat menggunakan video sebagai media pembelajaran, siswa dapat mengakses bahan belajar melalui platform digital, diskusi dapat dilakukan secara daring, tugas dapat dikumpulkan secara elektronik, bahkan simulasi atau permainan edukatif dapat digunakan untuk membantu siswa memahami materi yang sulit. Artinya, teknologi memberikan peluang besar untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, namun penggunaan teknologi tetap membutuhkan tujuan yang jelas. Jangan sampai teknologi hanya digunakan karena sedang populer. Pertanyaannya bukan apakah sekolah menggunakan teknologi, tetapi apakah teknologi tersebut benar-benar membantu siswa belajar? Inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, salah satu manfaat teknologi adalah berkembangnya media pembelajaran interaktif. Apa yang dimaksud dengan media interaktif? Secara sederhana pendengar, media interaktif memungkinkan siswa tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi juga berinteraksi dengan materi pembelajaran. Misalnya melalui kuis digital, permainan edukasi, simulasi, animasi, video interaktif, atau berbagai bentuk latihan yang memberikan umpan balik secara langsung. Cara seperti ini pendengar dapat membuat suasana belajar lebih menarik. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, mereka dapat diajak bertanya, mencoba, menjawab, melakukan kesalahan, kemudian memperbaikinya. Inilah yang membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, tetapi sekali lagi, penggunaan media interaktif harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa. Tidak semua materi harus dibuat dalam bentuk permainan, tidak semua pelajaran membutuhkan video, guru tetap menjadi bagian penting dalam menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai. Dan berbicara tentang teknologi pendidikan, jangan sampai kita lupa kepada sosok yang berada di balik proses pendidikan itu sendiri, yaitu guru. Teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam membimbing, mendidik, memberikan teladan, dan memahami kondisi setiap peserta didik. Justru di era digital, peran guru semakin penting. Guru bukan hanya menyampaikan informasi, guru juga membantu siswa memilih informasi, karena di internet siswa dapat menemukan informasi yang benar tetapi juga dapat menemukan informasi yang salah. Guru perlu membangun kemampuan siswa untuk bertanya, siapa yang membuat informasi ini? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah ada bukti yang mendukung informasi tersebut? Apakah informasi tersebut hanya opini atau berdasarkan fakta? Kemampuan seperti inilah pendengar yang menjadi bagian penting dari literasi digital. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang tidak kalah penting pendengar, yaitu tentang internet sehat. Internet memberikan banyak manfaat, namun internet juga memiliki risiko. Ada berita palsu misalnya, ada penipuan, ada perundungan di dunia maya, ada konten yang tidak sesuai usia, ada kecanduan permainan atau media sosial, ada pula kebiasaan menggunakan internet secara berlebihan sehingga mengganggu waktu belajar dan istirahat. Karena itu pendengar, anak perlu mendapatkan pemahaman bahwa internet bukan ruang tanpa aturan. Ada etika yang harus dijaga, ada privasi yang harus dilindungi, ada informasi yang tidak boleh sembarangan dibagikan, dan ada konten yang harus dihindari. Menggunakan internet secara sehat berarti mampu menggunakan teknologi dengan aman, bijak, produktif, dan bertanggung jawab.
Pendidikan digital tidak hanya menjadi tugas sekolah, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Orang tua tidak harus menjadi ahli teknologi, tetapi setidaknya perlu memahami bagaimana anak menggunakan perangkat digital, apa yang mereka lihat, aplikasi yang mereka gunakan, siapa yang berinteraksi dengan mereka, berapa lama mereka menggunakan perangkat, dan apakah penggunaan internet tersebut benar-benar memberikan manfaat. Pendampingan juga tidak selalu berarti melarang. Justru yang lebih penting adalah membangun komunikasi. Orang tua dapat mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman mereka di internet. Jika anak menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, anak harus merasa aman untuk bercerita. Dengan demikian, pendengar, teknologi tidak menjadi sumber konflik antara orang tua dan anak, tetapi menjadi sarana untuk belajar bersama. Pendengar, mari kita bayangkan sebuah kelas di masa kini. Guru tidak lagi hanya berdiri di depan kelas dan menjelaskan. Siswa tidak hanya duduk dan mencatat. Pembelajaran dapat berlangsung melalui diskusi, video, simulasi, kuis, proyek, penelitian, dan berbagai sumber informasi lainnya. Tetapi teknologi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap sama, membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter maksud kami, kreatif, kritis, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Teknologi hanyalah alat untuk menuju ke sana. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Indonesia Cerdas edisi Rabu 2 September 2026. Hari ini kita telah membahas tema pemanfaatan teknologi, media interaktif, dan internet sehat guna mendukung mutu serta kualitas pendidikan sekolah di seluruh tanah air. Dari pembahasan ini, satu hal yang perlu kita ingat, teknologi yang hebat membutuhkan manusia yang bijak dalam menggunakannya. Internet dapat menjadi perpustakaan terbesar bagi kita, media interaktif dapat membuat belajar menjadi lebih menarik, teknologi dapat membuka akses pendidikan lebih luas, tetapi semuanya harus dibarengi dengan pendampingan, literasi digital, etika, disiplin, dan tanggung jawab. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan menuju pendidikan yang lebih berkualitas, bukan sebagai penghalang bagi proses belajar. Untuk para guru, teruslah berinovasi. Untuk para orang tua, teruslah mendampingi. Untuk para siswa, gunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Dan untuk kita semua, mari menjadi pengguna internet yang sehat, cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Saya Ibnu pamit undur diri, terima kasih telah bersama kami dalam program Indonesia Cerdas, hanya di Pro 1 RRI Rimbaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 1 RRI Rimbaraya, mencerdaskan, menginspirasi, dan menemani Indonesia.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar, kami ucapkan pendengar bagi Anda yang menjalankannya. Dan juga selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang sudah melanjutkan aktivitasnya di sore ini, kami ucapkan untuk Anda semua. Dan pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: ngomong Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di sore ini. Sembari kita nantikan Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dari Lok Semawi, pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lok Semawi, Dr. Haji Muhammad Amin SAG MA membuka kegiatan bazar Jalan Santai dan Reuni Alumni di MAN Kota Lok Semawi Rabu 2 September 2026. Bazar merupakan agenda tahunan madrasah yang bertujuan memperkuat silaturahmi serta mendorong pengembangan potensi siswa melalui kegiatan edukatif dan partisipatif. Dalam arahannya, Muhammad Amin mengapresiasi pelaksanaan Bajare sebagai wujud kebangkitan madrasah yang menghadirkan kegiatan inspiratif. Ia juga menegaskan peran penting guru dalam membimbing siswa agar berkembang secara optimal, termasuk mendorong kreativitas di bidang seni, teknologi, dan keterampilan seperti robotik dan IT. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan Tisi Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampo Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis, menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam, atau bibit tanaman.
5: Untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke, kalau cium, bau asap, tidak. Enggak rasa asap.
6: Bisa dimakan.
4: Ya, dia sama kayak...
5: Oh,
4: ya.
5: Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini karbon murni.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan

0: memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini, seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
1: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci. Itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
0: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Lok Sumawe, kita menyimak informasi dari RRI Melaboh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu Selasa pagi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Nawar bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi, ya, yang diterima oleh Pak penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
1: Sementara itu harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000.

0: rupiah per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: LPP RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
2: RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu, Teguh Haris Fadilah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau daya ini.
2: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teguh Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir As-Sani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabu yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
4: Nah, berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya RRI kami rasa terima kasih.
2: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabu Fauzatunisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabo. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyolues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyolues, Maliki, menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyolues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Goyolues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
2: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Press, Bintang Radio, dan Food RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
3: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat tahun ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Kejaksaan Negeri Kota Subul Salam menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Subul Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Subul Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Subul Salam Anisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil, ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Subul Salam.
2: Untuk di Kota Subul Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Subul Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu, bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subul Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri, ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya, untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Subul Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Subul Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Subul Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Demikian pendengar telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Di edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dan mendengar seperti biasa kami akan temani aktivitas Anda dengan nuansa lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo. Dan untuk menemani kebersamaan kita di sore ini hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagai lagu pembuka kami akan hadirkan darinya Damora dengan judul Sakinah untuk Anda semua. Tetap bersama kami mendengar, selamat sore kami ucapkan. Dan tetap bersama kami di FM 90.1 MHz.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

Demikian pendengar program Sore Ceria dengan nuansa lagu-lagu daerah dari dataran tinggi Gayo di sore ini. Dan kita akan lanjut dengan cek fakta pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kadim menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan Kadim ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu korban gempa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @kangdedimulyadichannel. Video itu merupakan momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Dedi bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 ya, maksud kami. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, kami ucapkan pendengar bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagi Anda mungkin yang masih dalam perjalanan, kami ucapkan selamat berjalan dan semoga sampai ke tujuan. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi, dan terjadi banjir,

0: tahunan, masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan mendengar bagi Anda yang sedang menjalankannya. Dan kita nantikan untuk bergabung bersama Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti warta berita pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor bu ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejombang saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus. Berikut laporan Joshua Sihon.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejombang, Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti naik kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk naptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofria Dia menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang pengasuh standar berkaitan semua konten itu terus ini layak untuk diayakan atau tidak. Nah, dasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemerintahan teknis memperbaikan takedown.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Rosyadi menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sid, Pro TV, terus di udara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam bacaan jawaban atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isne Suhanda.
6: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang

0: batubara dengan PT PLNBB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLNBB rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
1: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
2: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
1: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
6: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
4: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari Sungai Liat melaporkan.
7: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
8: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
7: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar

0: ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
1: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
1: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,9% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YOY sebesar 4,96% dengan indeks konsumen atau YAKA sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,2% dengan harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06%, YAKA sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena ada kenaikan harga yang ditentukan oleh naiknya seluruh indeks pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan upaya untuk menekan salah satunya dengan menggelar pasar bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Industrian Koperasi UKM Kabupaten Kapuas APN menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan sediakan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah. Dinas Perdagangan Industrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian daerah.
6: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
5: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaksana melaporkan.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika atau BMK.

Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan data yang telah disepakati terus dilanggar. Sementara saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi bagi keselamatan semua orang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya,

paling signifikan bahwa supporter UE catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti pendengar Warta Berita bersama Pro3R Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz Pro1 RRI Rimbaraya. Dan kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama di edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menolong sesama adalah ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, bencana dapat datang kapan saja. Banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran maupun bencana lain seringkali meninggalkan kesedihan dan kehilangan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita dipanggil untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa membantu sesama merupakan bagian dari ketakwaan. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, mungkin kita tidak mampu memperbaiki rumahnya, tetapi kita bisa memberikan makanan. Kita tidak mampu memberikan banyak uang, tetapi kita bisa memberikan tenaga. Bahkan doa pun merupakan bentuk kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, kepedulian terhadap korban bencana bukan sekedar kegiatan sosial. Ia adalah bagian dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Namun tanggap bencana juga berarti membangun kesadaran sebelum bencana terjadi, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, memahami jalur evakuasi, serta mengikuti informasi kebencanaan adalah bentuk ikhtiar. Islam mengajarkan tawakal, tetapi tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mari kita bangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Ketika bencana datang, kita tidak saling menyalahkan. Kita bergandengan tangan, membantu yang membutuhkan, dan bersama-sama bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan menjadikan setiap kepedulian kita sebagai amal yang bernilai di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah. Karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan Isya untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

menjalankan ibadah sholat isya, kami ucapkan bagi Anda yang menjalankannya pendengar. Dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

puasa menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional edisi 2 September hari ini dengan bintang tamu Gary Herb ya. Drummer sejuta band dipandu Ita dan juga Yudi Ismail. Selamat malam, selamat mengikuti. Lewatlah

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan, menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer seribu band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas Jack bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi

0: kelasnya di Farabi.
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Okay.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, okay.
1: Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya, nggak sempet ngisi untuk rekaman ya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Okay.
1: Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
0: Turnya. Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry, dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Oh, dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu benar-benar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enno, doang. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enno kan, yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara, itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Malik Tekendara, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya enggak dengar dari
0: Ma'ana. Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oh, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke. Jadi
1: saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen. Ya, nggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Nggak. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita. Kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Giri.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, okay, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Giri. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Giri-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Idi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Bila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Ya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Ya. Nah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benny Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui audiodidak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: besar
0: gitu
1: ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di ada di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil ya. Siap. Nah,
1: kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi tuh mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke,
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau
6: makasih,
0: begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, eh, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus, kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung-gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin gak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang jadi iya Mbak Ita?
2: Sama Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery apa kabar? Halo. Mas Gery.
1: Hai Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam. Rindu.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, selamat hari ya, kabarnya.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan figurnya.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan, Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
0: Bang Gery. Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih, memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya.
2: Nyong Ambon kalau bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: banyak.
3: Sama-sama Ciguria. Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. 99. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan bisa kirim voice chat note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang harus masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Mang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, sekarang saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari Mas Dwiki dan Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
2: videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri rilisnya nanti ya.
0: Oh cok suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwi gatau melepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya pastinya kan
0: gimana, gimana?
2: Pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Wih mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya. Benar. Keren kan? Wih.
0: Oke. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat baik. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya saya ingin tanya ya, saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Pak Ibu, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Jadi itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
2: Oke.
0: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya. Tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan Markum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka,
2: banyak sukanya gitu ya Gary ya.
0: Melampiaskan emosi gak sih
1: selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah senang aja.
0: Senang,
1: jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu.
2: Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gerry.
6: Nyong Gerry, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alir rasa, besar rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha damang. Oh, sama Bang Gerry juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gerry. Kumaha damang Nyong.
1: Yes, tuh, Teh.
0: Tuh kan?
2: Iya, Bang Gerry juga bisa.
6: Iya, iya, iya, iya. Bogornya di mana, Gerry?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Yang Gerry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Juli Tobing ya.
0: Iya.
6: Juli Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jerry itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya bang?
2: Udah 8 jam
6: jadi drummer. Pernah kan ya Mbak itu?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jerry Tobing ya. Menurut Nyong Gerry yang dari kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk

0: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, kesini.
0: Nah, emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh dari teteh itu aja. Oh iya, teteh mau menyapa ini Abang Silakan, Jordi teh. Di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Pak, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temannya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
0: Ahmad yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga nyenggeri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: teteh. Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing.
2: Gimana Bang Gerry?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Okay.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Gerry?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa gitu.
2: Iya.
1: Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku.
2: Kita ke
1: sama-sama
2: Maluku.
1: Orang Maluku
2: Bang
1: soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
4: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
4: Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
4: Namanya itu panggilan
2: Kakak Bung.
4: Oh, Bung, tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu
2: iya,
1: di Maluku sebelah mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, yang itu berarti masih satu, masih nyong
2: masih.
4: Oke.
1: Oke.
4: Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
4: Suci. Iya, bukan ibu tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam Usi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Gerry? Apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya, kayaknya sepertinya Bang Gerry sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gerry dari Maluku, betul mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bang Gerry.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
4: Iya, Mbak Ayu
2: suaranya enggak kedengaran.

0: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaannya tadi apa?
0: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
0: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Pugiri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: oh,
0: nggak
1: okay.
0: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
2: Oke.
0: Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Pugiri. Kemudian kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Iya,
0: dan saya. Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado, tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke, jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya, silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu, nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik,
1: okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusa Hanaya,
2: yang
3: saya keringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu, Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Itu pun nama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Siap.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Gery Her pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Oh. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan
1: satu.
0: Jawaban, bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh.
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
1: Nyerah ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, siap. Oke.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Her mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu.
0: Judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari Pukat.
1: Tari Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Ya?
0: Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
3: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ini juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
3: Dikasih
0: lagu lainnya?
3: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
3: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
3: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
3: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
3: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
3: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya
3: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
3: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
3: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
3: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
3: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengar.
3: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
4: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
4: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
4: Pernah
0: ya.
4: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
4: Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
4: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
4: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
3: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
3: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
3: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
3: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
3: Satu maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
3: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
3: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
3: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
3: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
3: CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
3: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
3: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
3: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
3: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
3: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Gitu. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu, di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie, tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedi Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
3: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
3: ini,
0: gitu ya.
3: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
3: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya ya. Tapi yang bisa ngeblend loh, pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
3: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Jadi latihan.
3: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
3: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
3: Oh yeah, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
3: bisa
0: ya?
3: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
3: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
3: Mas Gery.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
3: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
3: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung,
1: di ujung,
0: hampir terakhir.
1: Ya udah, di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa yang
0: mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
2: Itu lagu apa ya? Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses terus ya, kita. Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Menagihan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya,
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas Gary dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Herbs.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian Ruang Rindu Nasional. Ada bintang tamu kita Bang Gerry Har ya, di Panduita dan juga Yudi yang telah hadir menemani ruang dengar Anda seperti biasa. Selanjutnya Ruang Rindu di Pro 1 RRI Takengon hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia sama kami, dan kami hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia berikut ini.

0: Tahukah Anda, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menariknya, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga mendukung potensi dan produk unggulan desa. Fakta menarik lainnya, konsep koperasi ini mengedepankan semangat gotong royong. Artinya, masyarakat menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut berperan dalam mengembangkan koperasi. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat dikelola lebih baik, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih dari desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Spotify for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI, for Yay Info.

0: Live for Yay Info.
1: Ngetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini ada semut? Mana
1: tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begini ya? Gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ya, selamat malam dengan Prus 1 RRI Takeon di Ruang Rindu malam ini. Ya, satu bilang lagu sudah hadir tadi menemani ruang dengan Anda. 17 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu nostalgia ya, yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Yang ingin bergabung di 082165854676 WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu Bang Budega nih.
0: Ya, siapa Bang?
1: Bang Budega, Bang Bapak Dri.
0: Ya, betul.
1: Bapak Dri.
0: Ya, apa kabar Mas? Halo.
1: Halo Bang Budri, sehat kok?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana, sehat?
1: Alhamdulillah gak ada kekurangan suatu apapun Bang.
0: Oke, baik. Kalau begitu ya, yang penting sehat dulu ya. Santai ya Mas ya?
1: Santai, minum kopi Bang.
0: Oke, baik, minum kopi ya. Lagu.
1: Minum kopi Bang.
0: Oke, boleh lagunya, silakan lagu-lagu nostalgia malam ini Mas.
1: Lagu dari Jamal Mirdad bisa Bang?
0: Boleh. Ya, boleh, silakan.
1: Lagunya Adu-adu Jamila aja.
0: Oke, Adu-adu Jamila. Siap, nanti kita putarkan ya.
1: Salam-salamnya buat Bang Padri, semoga sehat selalu, panjang
0: umur. Baik, terima kasih.
1: Ya, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur, Bang Ari, Bang Budi, Kak Piola, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mus, Bang Peru, Anak Selvi di Toa, itu aja Bang, semua
0: okay. Semua
1: mendengar
0: RRI
1: Bang.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang ya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Boy di. Iya, mendengar Rumah Kita, God Bless, Ahmad Albar adalah lagu legendaris Indonesia yang menggambarkan kesederhanaan, rasa syukur dan makna rumah sebagai tempat pulang. Lagu ini bercerita tentang kehidupan yang mungkin jauh dari kemewahan, meski hanya memiliki rumah sederhana, tempat itulah yang memberikan rasa nyaman, kebersamaan dan kebahagiaan. Pesan utama dari lagu ini, kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi dari rasa memiliki dan orang-orang yang bersama kita. Dengan karakter vokal khas Ahmad Albar dan aransemen rock goddess yang kuat, Rumah Kita menjadi salah satu lagu yang sangat melekat dalam perjalanan musik rock Indonesia.

0: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai, dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga. Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.
1: Ya, dengar Pro 1 RRI Takion 35 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pilihan lagu-lagu nostalgia terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

0: Spotify for yay info. Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Enggak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for yay info.

0: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.
1: Tahukah Anda? Setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi Gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

Suma na umo lomu tempeh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana kati katak sibuk mujujung semi.

Harita mudul munonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ike menge al-patehah ronyel meling kekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

mempersilahkan Bapak Jem ini telah menemani Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus usahakan kita. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang kuat. Saya pagi bisa segera pulang bertugas untuk sehatan atensi Anda. Sampai jumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaran. Sekali di barat, setelah

Seorang pria dewasa sedang jalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun mengutnya dan melihat ada secari kertas di botol. Dia kemudian menarik garis botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan bukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang di peta itu? Wah, aku akan berusaha harta karun. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Rizmi. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, atas rahmat yang Allah curahkan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan Allah selalu menambahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqamah di jalan itu dengan cara kita pelajari, kemudian kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diarahkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berikut pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang aba, yang enggak mau. Sahabat sampai heran, memang ada yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Surga itu kan impian, semua kita mengimpikan masuk surga. Tapi Rasulullah memberi kabar ada yang tidak mau masuk surga. Tentu kita penasaran sekali, siapa orangnya nih? Rasul baru menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang patuh kepadaku masuk surga. "Wa man asani," siapa yang tidak patuh, "faqad aba," itu yang aba, itu yang enggak mau masuk ke dalam surga. Maka dari hadis itu sebenarnya konsep masuk surga ini tidak berlebihan kami sampaikan bahwa jalannya adalah mengikuti pola hidup ataupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini adalah suri tauladan, itu sudah sering kita dengar, sudah sering kita tahu, bahkan hafal kita tuh ayat-ayatnya pun hafal kita tuh. Tapi kadang-kadang kita bertanya, kita ingin mengikuti Rasulullah itu dari segi apanya? Tentu kalau kita lihat-lihat, kita buka-buka buku-buku sirah, setidaknya ada dua hal penting Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi ini. Yang pertama, ini pun sudah hafal kita hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus
Innama itu ada tul hasri. Aku diutus hanya, ketika pakai hanya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin ikut Rasulullah, ya ikutlah akhlaknya. Cuman kadang-kadang hari ini akhlak itu jadi barang langka, barang mahal. Kita bisa lihat sendirilah bagaimana akhlak-akhlak yang sudah kita saksikan. Pertanyaannya, apakah kita biarkan seperti ini saja? Jawabannya tentu tidak. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Kalau berbicara masalah data, kami rasa kita tidak kekurangan data untuk berakhlak. Dari segi komunikasi, Rasul sudah menyampaikan dan kita hafal hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, ongot saja, diam saja. Itu kita hafal. Kalau berbicara tentang aktivitas yang bermanfaat, kita punya data. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk hidup di dunia dan di akhiratnya. Kita punya data itu. Untuk menghormati dan atau saling menghormati, kita juga punya data. Bahkan Nabi mengancam, laisa minna, bukan dari golongan kami, malam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tidak tahu menghargai yang lebih tua. Kita punya data itu. Bahkan untuk alam ini, untuk lingkungan kita, kita juga punya data. Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi. Sayangi hewan, sayangi hutan, yang di langit akan menyayangimu. Kita punya data itu. Kita hafal itu. Berarti masalah kita apa? Masalah kita hanya satu, maukah kita jadikan data-data tadi, hadis-hadis tadi, menjadi tuntunan kita? Cuman itu masalahnya. Ada sekian banyak ratusan ribu hadis yang bisa kita jadikan pedoman. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa Rasulullah ini bisa dijadikan pedoman? Rasulullah sendiri yang mengatakan, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini yang melatihku, yang mengajarku langsung Allah. Aku yang diajarkan adab ini bukan proses manusia, bukan. Yang mengajarkanku akhlak, yang mengajarkanku adab, cara berkehidupan, ada bani Rabbi, langsung Allah. Fa ahsana ta'dibi. Dan Allah baik sekali dalam menataku, mengelolaku, dan membentukku. Makanya Rasulullah itu jadi suri tauladan terbaik. Banyak orang berkata, kita seperti kehilangan suri tauladan. Kami kira ini kurang tepat juga nih. Padahal suri tauladan kita itu jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mau tadi yang kita permasalahkan. Keinginan untuk mencontoh Rasulullah tadi mungkin yang harus kita perbesar.
Tentu ini tugas bersama, bukan tugas individu, bukan tugas perorangan, bukan tugas hanya satu institusi saja. Kita harus bersama, sama-sama untuk memperbaiki keadaan. Kalau memang kesimpulan kita, keadaan kita agak sedikit bermasalah, mudah-mudahan role model kita sudah jelas. Yang harus kita contoh itu sudah jelas. Jangan-jangan takut kita, kita bercontoh kemana kita belum tahu. Ah, ini masalah lagi. Tapi kami rasa kita sudah punya kesimpulan pasti bahwa contoh kita tidak lain dan tidak bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, di mana kita contoh Rasulullah itu? Ternyata akhlak Rasulullah itu sahabat sudah pernah bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, kami lihat Rasulullah itu akhlaknya mulia sekali. Kemudian sahabat tadi bertanya, su'ilat Aisyah an khuluqin Nabi. Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Dijawab oleh Aisyah dengan tegas, anna khuluqahul Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Sebagai bukti, Pak, satu-satunya buku dalam tanda kutip, tapi Al-Qur'an bukan buku ya, yang kalau kita baca berulang-ulang tidak akan bosan, hanya Al-Qur'an. Kadang-kadang Bapak bacanya surat itu terus tetap tidak bosan. Tapi coba cari buku yang bestseller, yang terkenal, banyak cetakannya. Coba baca 4 kali aja, udah bosan kita tuh. Al-Quran satu-satunya tidak bosan kita baca. Dan Al-Quran, Pak, hadir di depan kita hari ini, ini prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Dulu Al-Quran ini tidak punya titik, tidak punya baris. Kenapa harus dikasih titik? Karena dia penting untuk kehidupan. Maka datang seorang ulama bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dialah yang memberikan titik dalam Al-Quran sehingga kita bisa membedakan mana ba, mana ta, mana tha. Untuk apa itu dilakukan? Agar kita mudah mengakses Al-Quran. Ternyata dilihat belum cukup juga, dikasih baris. Datang seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dialah yang memberikan baris. Supaya apa? Supaya lebih mudah Al-Quran dipelajari. Belum cukup itu, karena ada didapatkan kesalahan-kesalahan pembacaan huruf. Datang seorang ulama bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dialah yang membuat ilmu tajwid, sehingga kita tahu mana mat arid li sukun, mat iwat, mat badal, mat asli. Kita tahu makharijul huruf. Untuk apa itu semua? Untuk mempermudah akses kita membaca Al-Quran. Pertanyaannya, masih maukah kita ke arah itu? Ini mari sama-sama menjadi bahan renungan kita. Karena Al-Quran ini pernah diamanahkan untuk gunung, nolak dia. Diamanahkan untuk manusia, nerima. Maka ini amanah, jalankanlah. Mudah-mudahan dengan konsep-konsep yang sudah kita ketahui, hadis-hadis yang sudah kita hafal, bisa memperbaiki kehidupan kita. Dan ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak malu mengaku sebagai umatnya, karena betul-betul ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah bahagia melihat kita nanti, karena memang kita setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saya ingin menutup ceramah singkat ini
dulu sahabat itu bersama Rasulullah pernah melewati sebuah tempat, sebuah jalan yang di situ ada kawat, dalam tanda kutip, dulu belum ada kawat, tapi ada halangan yang setiap kita lewat di situ Rasulullah nunduk, kalau nggak nunduk kena kepala. Jadi sahabat nunduk karena ada, katakanlah ada kawat di situ, nunduk gitu, kemudian bisa jalan ke sebelah. Setelah Rasulullah wafat Rasulullah, kawat tadi sudah hilang, jalan tadi masih ada. Setiap sahabat lewat situ mereka pasti nunduk, padahal kawatnya udah gak ada. Kita gak nunduk pun gak kena kepala. Tapi apa masalahnya? Masalahnya hanya satu, Rasulullah pernah nunduk di sini. Rasulullah pernah nunduk di sini. Itu aja masalahnya. Kawatnya udah gak ada. Dan kami pun akan setia nunduk karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini enggak logika. Tapi cinta kepada Rasulullah, ingin mengikuti Rasulullah itu yang mereka andalkan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap aspek kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan kami mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik mendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanugayu. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berikut kami sampaikan sehari berita pagi ini. Kunjungi korban kebakaran, Bupati Gayu Lues dorong evaluasi tata ruang. Kopdes di Aceh Tengah diminta perkuat jaringan usaha kopi Gayu. Siaran Warta Tanugayu juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, mendengar berita yang pertama, Pemda dan DPR Kagayo Luas kunjungi korban kebakaran di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib, dan berikan evaluasi terkait tata ruang pemukiman, khususnya jarak antar bangunan rumah warga. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: Bupati bersama Wakil Bupati dan DPRK Kabupaten Gayo Luas mengunjungi warga terdampak kebakaran di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Bupati Gayo Luas Suhaidi mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penanganan warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bupati juga mendorong evaluasi tata ruang pemukiman, khususnya jarak antar bangunan dan akses jalan. Jarak rumah yang lebih ideal serta jalan yang memadai dinilai dapat memperlancar evakuasi dan memudahkan mobil pemadam kebakaran menjangkau lokasi kebakaran. Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Luas turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan sebesar 2 juta rupiah per kakak diberikan untuk rumah rusak berat, sedangkan 1,5 juta rupiah per kakak untuk rumah rusak ringan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat jaringan usaha berbasis kopi Gayo, komoditas unggulan yang sangat berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong penguatan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih KDMP berbasis komoditas unggulan daerah. Di Aceh Tengah, pengembangan diarahkan pada komoditas kopi Gayo. Upaya itu dilakukan dengan lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP melalui komoditas kopi yang berlangsung pada 2 hingga 4 September 2026 di Hotel Grand Bayu Hill Takengon. Kegiatan diikuti 60 peserta yang berasal dari 30 KDMP setempat. Asisten Deputi Akselerasi Jaringan Usaha Kemenkop RI Cecep Setiawan mengatakan program ini merupakan upaya membangun jaringan usaha KDMP dengan memanfaatkan komunitas unggulan di masing-masing daerah. Menurutnya Aceh Tengah memiliki potensi besar melalui kopi Gayo yang selama ini telah dikenal luas. Cecep menyebut lokakarya penguatan jaringan usaha KDMP berbasis komunitas kopi merupakan yang pertama dilaksanakan di Indonesia.
3: Nah, di sini konsepnya nanti koperasi KDMP yang menjadi off-take daripada petani ya, nanti bisa di off-take lagi sama koperasi ST. Kenapa kami melakukan bekerjasama dengan koperasi ST? Karena koperasi ST ini sudah satu memiliki mitra, sudah memiliki modal, sarana ya, sedangkan KDMP ini kan istilahnya bayi yang baru lahir, perlu dirangkul. Untuk itu kami melalui koperasi existing bisa menjadikan koperasi KDMP ini menjadikan koperasi yang memang usaha atau skalanya ini meningkat bahkan bisa berkembang ya.
2: Sementara itu, PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada menyambut positif langkah Kemenkop RI dalam mengembangkan KDMP dengan memasukkan kopi sebagai salah satu sektor usaha yang akan dijalankan. Menurut Alam, kopi merupakan salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Aceh Tengah, karena itu penguatan koperasi melalui komunitas kopi dinilai dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perekonomian masyarakat.
4: Selama ini kita melihat bahwa kopi sudah mendunia, masuk koperasi, soalnya nanti kan lebih berkembang lagi. Jadi oleh itu kami sangat mengharapkan lagi ke Pak Asdep, Pak Menteri, mudah-mudahan pembinaan ini bukan hanya tahun ini ya, bisa terus bertahap sehingga betul-betul pemahaman teman-teman kita pengelola koperasi di desa itu betul-betul memahami secara detail sehingga tujuan dari Pak Presiden bisa betul-betul tercapai.
2: Kegiatan ini sendiri menghadirkan sejumlah narasumber seperti perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Koperasi Baburayan yang bergerak pada eksportir kopi, serta ID Food, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pangan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pastikan lahan hunian tetap di Wonosobo siap digunakan. Laporan Bambang Saputra.
5: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Ketua Tim Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma terkait pendataan lahan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Rapat berlangsung di ruang Zoom Diskominfo Kabupaten Bener Meriah Rabu 2 September 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Bener Meriah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah Samusi Purnawiradadi. Ia didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten Bener Meriah Al-Pahmi, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ilham Abdi. Rakor turut diikuti kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda utama membahas pendataan lahan huntap yang masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait status dan proses kepemilikan lahan dengan perusahaan BUMN. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bener Meriah Al-Pahmi menyampaikan bahwa lahan huntap yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam, merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian, lahan tersebut tidak mengalami kendala terkait status kepemilikan. Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Tim Data Satgas PRR Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas kesiapan lahan yang telah disediakan. Sebelum rakor dimulai, Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kesuma menjelaskan bahwa Presiden meminta agar lahan-lahan milik negara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan sekaligus kejelasan status lahan yang telah disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proses pendataan dan penyiapan lahan huntap di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, pemerintah daerah Gayo Luas peringati Hari Pendidikan Daerah ke-67. Wakil Bupati Maliki tegaskan pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Gayo Luas. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
7: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
6: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Radang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI dengan Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026.
9: dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim launching kegiatan RPS Mita Radio dan Put RI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
2: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau laut Pawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun bintang radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor trip. Setia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera normal. Reporter Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
11: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
10: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian. Dan Seplah Nurdin melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini kami sampaikan kembali sari berita.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimba Raya karena kita sudah ikuti di RRI Pro 1 Takengon, Warta Berita Tanokayo pada pukul 6, dilanjutkan sebelumnya tadinya ceramah subuh di RRI Pro 1 Takengon juga, lebih tepatnya di Masjid Agung Rahama Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya karena kami akan temani rumah dengar Anda dengan informasi dan juga program-program yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini di tanggal 3 September tahun 2026.

Pendengar di manapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Rima Reyes 90,1 PKR, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas dari sejuknya udara dataran tinggi Tanah Gayo. Kami hadir pendengar menemani langkah pendengar sejak pagi hari ini, menghadirkan informasi berada tentu saja lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana pagi menjadi warna. Bagi yang sedang bersiap berkebun, barangkah bekerja, mengantar anak ke sekolah, membuka usaha, atau masih menikmati hangatnya kopi gayo di rumah, janganlah kemana-mana, tetaplah di RRI Rimba Raya. Kita awali pagi hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan semangatnya baru, karena pendengar setiap pagi adalah kesempatan untuk membeli sesuatu yang lebih baik. RRI Rimba Raya, teman setia masyarakat Tanah Gayo, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sekarang kita buka pagi hari ini dengan dua lagu pilihan dan kami ucapkan selamat menikmati, dan setelahnya juga nanti ada informasi cuaca. Kita kembali di relay sebentar di RRI Pro 1 Takingon. Kembali kami ucapkan selamat menikmati.

Baik pendengar di Merapun Dada Berada, kami masih temani Ruan Dengar Anda nanti dengan lagu-lagu Gayo hingga berpukul 7 waktu Indonesia Bukit Barat. Tapi pendengar, kita relay sebentar di RRI Pro 1 Takengon, kita akan dengarkan informasi cuaca di pagi hari ini. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nasita Azhara Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Baik, langsung saja Bu Nasita, ini bagaimana pantauan dari BMKG di pagi hari ini untuk cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada. Ikut perakiran cuaca edisi 3 September 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini cuaca wilayah Tengah Aceh diperkirakan berawan, kemudian berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari. Dan untuk angin kita perakirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Baik, untuk pantauan hotspot sendiri 24 jam terakhir seperti apa Bu?
2: Ya, untuk titik panas sampai pagi ini terpantau ada sekitar 30 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh dengan rincian wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Tenggara, Gaya Luas, Tugul, Salam, dan wilayah Kabupaten Pidi. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Untuk kecepatan angin dan kelembapan udara sendiri bagaimana? Dan apakah beberapa hari ke depan ini terpantau turun hujankah di wilayah Tengah atau di Provinsi Aceh? Atau bagaimana, Bu?
2: Iya, untuk angin kita perkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan terpantau dari data yang ada, kemudian untuk wilayah Provinsi Aceh 3 hari ke depan akan berpotensi hujan, terutama untuk wilayah Tengah pada saat siang menjelang sore hari, begitu Pak.
1: Baik, untuk wilayah pesisir sendiri tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang seperti apa? Apakah ada potensi banjirop juga di sana?
2: Ya, untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh terpantau ada potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk wilayah penyeberangan juga berpotensi dengan tinggi gelombang seperti dengan kriteria sedang. Untuk banjirop untuk saat ini tidak ada terpantau untuk wilayah tersebut, begitu Pak.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat terutama untuk cuaca nih.
2: Ya, untuk cuaca kita himbau untuk masyarakat wilayah Tengah Aceh khususnya agar lebih waspada jika melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas terutama pada saat sore hari. Kemudian untuk wilayah, beberapa wilayah juga ada potensi terjadinya kebakaran lahan, diharapkan untuk masyarakat tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, kemudian juga diharapkan tidak membakar sampah terutama pada saat siang menjelang sore hari, begitu Pak.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Nasita Azhara Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Baik pendengar di mana pun Anda berada, tadi kita sudah ikuti dan dengarkan juga informasinya di RRI Pro 1 Takengon di informasi cuaca. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya karena kami masih hibur mendengar Anda di pagi hari ini di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar di mana pun Anda berada, nanti kami sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini. Dan tentu saja lagu-lagu gayuh kami akan temani ruang Anda di pagi hari ini hingga pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Kita sambil menunggu juga Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi harga sembako di edisi hari Kamis di tanggal 3 September tahun 2026.
1: Ringgit duit ringgit, kita murid ni orang kuno.
0: Pendengar di manapun Anda berada, di pagi hari ini ada 7 komoditi yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bawakan ke ruang lingkaran Anda di pagi hari ini. Untuk komoditi pertama, jagung, ada jagung pilihan Rp8.000 stabil per minggu ini. Berikutnya komoditi garam, ada 2 pilihan, garam rhodium Rp12.000 stabil. Untuk non-rhodium sendiri stabil juga Rp9.000 di minggu ini. Komoditi minyak di gas LPG 12 per satunya Rp250.000 stabil per tabung. Untuk gas LPG 3 kg untuk satu tabungnya sendiri Rp25.000 stabil per tabung. Untuk komoditi tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 stabil per kilogram. Untuk komoditi mentega yang dimana ada blue band Rp40.000 stabil per minggu ini. Untuk simas sendiri Rp25.000 stabil per kilogram di minggu ini. Untuk komoditi kacang kedelai impor Rp14.000 stabil per kilogram, kacang hijau Rp32.000 stabil per kilogram, kacang tanah Rp40.000 stabil per kilogram. Untuk komoditi terakhir yaitu ketela pohon Rp6.000 stabil per kilogram. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi di harga sembako dan semoga informasi yang kami sampaikan sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami masih putarkan lagu-lagu gayuh hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Kita sembari menunggu warta berita sentral dan juga kabar Aceh di RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 Takengon.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, tersisa tinggal 1 menit lagi. Kita akan ikuti di RRD Pro 3 Jakarta, kita akan dengarkan informasi-informasi yang bisa kita dengarkan dari dalam maupun di luar negeri di RRD Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya nanti ada kabar acu pendengar yang bisa Anda ikuti di RRD Pro 1 Banda Aceh ataupun di RRD Pro 1 Takingon setelah Warta Berita Sentral. Dan mendengarkan, mas kami pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Sentral berikut ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdayakan